Sosmed FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Sekarang di jam 7 pagi, teman Pro 2. Masih nemenin kamu di pagi hari ini, teman Pro 2. Dan pastinya ini kabar baik buat warga Jaksel. Dan pastinya yang pulang dari Ancol gitu ya. Biasanya kan kalau pulang dari Ancol, malam ya. Apalagi kayak abis dari Dufan. Biasanya makan dulu apa segala macam. Terus khawatir kalau TJ itu bakal udah tutup duluan gitu ya, teman Pro 2. Nah, ini dia nih, teman Pro 2. Jadi Transjakarta rute 1W Blok M ke Ancol resmi diperpanjang jam operasionalnya khusus tanggal 7-9 Agustus 2026 sampai jam 2 pagi. Nah jadi udah gak pernah pusing mikirin ongkos pulang mahal atau kehabisan armada gitu ya. Usai nonton konser atau acara hiburan di Ancol. Seru ya, semoga sih bisa diperpanjang ya timeline-nya juga. Siapa tahu kan nanti kalau ada yang pengen nonton The Weeknd tuh di JIS deng, atau ya deket situ lah ya, atau mungkin ada beberapa konser lainnya yang sampai pagi juga, ini bisa jadi salah satu improvement yang bagus gitu. Tapi share pendapat kamu gimana, teman Pro 2 di 0811 800 105. Ini harus gak nih sampai jam 2 pagi?

ada satu hal yang bisa ngurangin risiko bayi kena infeksi, alergi, diabetes, sampai bikin IQ lebih tinggi. Gratis, alami, dan selalu siap kapanpun dibutuhkan. Tahu nggak itu apa? Yap, ASI, air susu ibu. Bukan cuma susu bayi biasa, tapi golden start buat hidup manusia. ASI eksklusif selama 6 bulan bisa bantu tumbuh kembang bayi jadi maksimal. Buat ibunya, lebih sehat juga ngurangi risiko kanker payudara dan rahim. Dan hey, buat kamu yang belum jadi orang tua, penting juga ngerti ini karena nanti bakal berguna. Karena ASI itu bukan sekedar nutrisi, tapi cinta yang jadi pondasi generasi sehat dan kuat.

0: pemilik lahan ya. Pemilik lahan memang bertanggung jawab terhadap lahannya, menjaga keamanan lahannya. Memang tindakan preventif dari masyarakat adalah melakukan tindakan awal sebelum kami petugas datang. Karena pada saat itu tidak dilakukan, itu akan berdampak lebih luas. Lebih mudah memadamkan pada saat api itu kecil dibanding dengan api itu sudah luas.
1: Sementara itu, Kepala BMKG Palangkaraya Sugiono menyampaikan, kebakaran hutan dan lahan merupakan ancaman paling mengkhawatirkan di wilayah ini. Hal tersebut dipicu oleh karakteristik wilayah Palangkaraya, Telang Pisau dan sekitarnya yang didominasi oleh lahan gambut yang sangat luas dan memiliki tingkat kerawanan tinggi saat musim kemarau. Di sisi lain, keterbatasan jumlah personel pemadam kebakaran di lapangan kerap menjadi kendala dalam respons seluruh titik api secara bersamaan. Karena itu, sinergi antara petugas dan warga menjadi kunci utama agar pemadaman dapat dilakukan dengan efektif dan tidak memperluas area terdampak. Edi Suroso melaporkan.
2: Kita beralih ke informasi lainnya, dan berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk hari ini bersama prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG.
3: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah di Indonesia yang berlaku untuk hari Minggu 9 Agustus 2026. Bersama saya Rizky, berikut informasi selengkapnya. Daerah perlambatan angin atau konvergensi terbentuk dari Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, Bengkulu, Jambi, Papua, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Selatan. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konferensi terbentuk di Selat Malaka bagian utara, di Laut Andaman, di Laut Cina Selatan, di Laut Sulu, di Laut Sulawesi, dan di Samudra Pasifik utara Pulau Halmahera hingga utara Papua. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sepanjang daerah konvergensi atau konferensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah di Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan sedang hingga lebat di wilayah yang berwarna kuning. Kemudian untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Pekanbaru dan Padang, kemudian potensi berawan hingga berawan tebal di Banda Aceh, Medan, Tanjung Pinang, Jambi, Bengkulu, Pangkal Pinang, Serang, Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, Pontianak, Palangkaraya, Banjarmasin, dan Samarinda, kemudian potensi asap atau kabut di Bandar Lampung, serta potensi udara kabur di Palembang, Yogyakarta, dan Tanjung Selor. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Mamuju, Ambon, Nabire, Jayapura, Jayawijaya, dan Merauke, kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Denpasar, Mataram, Kupang, Makassar, Kendari, Palu, Gorontalo, Manado, Ternate, dan Manokwari, kemudian terakhir adalah potensi asap atau kabut di Sorong. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Kedutaan Besar Palestina untuk Indonesia menggelar kerja sukarela dengan mengecat pembatas jalan di Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat. Kegiatan tersebut menjadi bentuk terima kasih Palestina atas dukungan masyarakat Indonesia sekaligus mempererat hubungan kedua negara. Alfred Stuter melaporkan selengkapnya.
1: Kedutaan Besar Palestina untuk Indonesia menggelar kegiatan kerja sukarela di kawasan Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat pada Sabtu hari ini. Kegiatan dilakukan dengan mengecat pembatas jalan dan menata lingkungan bersama sejumlah pihak. Duta Besar Palestina untuk Indonesia, Abdul Fatah Aka Al-Satari, mengatakan kegiatan tersebut menjadi bentuk terima kasih kepada masyarakat Indonesia. Ia menyebut dukungan Indonesia terhadap Palestina datang dari berbagai lapisan masyarakat. Al-Satari juga mengajak anak-anak staf kedutaan mengikuti kegiatan tersebut. Menurutnya, keterlibatan anak-anak menjadi cara mengenalkan hubungan positif Indonesia dan Palestina sejak dini.
2: First of all, I'd like to say congratulations to all the Indonesia people, the President of the Republic of Indonesia, the government of Indonesia, the government of Indonesia, the NGOs, the Muslim groups of Indonesia, and the fathers, the mothers, the students in the universities, to the journalists, to the all the Indonesia people. This is a historical day. And this is my first time I attend the National Day of Indonesia, so I like to do something to our heart, from the embassy and from the citizens community. Say to all the Indonesia people, we love you so much.
1: Kegiatan tersebut turut melibatkan unsur pemerintah wilayah Menteng. Salah satu peserta Sailan mengatakan keterlibatan mereka merupakan bentuk kolaborasi sekaligus dukungan masyarakat Indonesia terhadap Palestina.
3: Menteng itu dapat telepon dari Pak Wali Kota. Kebetulan beliau kemarin ke sini, jadi kita diajak berkolaborasi dalam rangka kegiatan pelantikan hari ini. Dan sebenarnya ini dari berbagai ini ya, berbagai SKPD termasuk dari SDA, Bina Marga, semua lah ya yang ada di kecamatan. Kita berpartisipasi dalam kolaborasi kolektif dengan kedutaan besar Palestina.
1: Salah mengatakan kegiatan gotong royong perlu terus diperbanyak karena menjadi salah satu ciri khas masyarakat Indonesia. Ia berharap kolaborasi Indonesia dan Palestina dapat terus dilakukan melalui berbagai kegiatan bersama. Kegiatan kerja sukarela tersebut digelar menjelang Hari Kemerdekaan Indonesia. Peserta juga mengenakan kaos bertuliskan From Palestina to Indonesia, Happy Independence Day Indonesia sebagai pesan persahabatan kedua masyarakat. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pertiga RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Hari ASEAN ke-59 tahun ini perdana mengikut sertakan Timor Leste sebagai anggota ke-11 yang berlangsung di Markas Besar ASEAN Jakarta hari ini. Perwakilan Timor Leste dihadiri langsung oleh Duta Besar untuk ASEAN, Elisa Maria da Silva. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Retno Mandasari.
4: First, we celebrate ASEAN Day for the very first time.
5: Peringatan Hari ASEAN ke-59 tahun ini perdana mengikut sertakan Timor Leste sebagai anggota ke-11 hari ini. Perwakilan Timor Leste dihadiri langsung oleh Duta Besar untuk ASEAN, Elisa Maria da Silva. Sekretaris Jenderal ASEAN Kau Kim Horn saat memberikan sambutan dalam peringatan Hari ASEAN yang berlangsung di Markas Besar ASEAN Jakarta menyebut, bergabungnya Timor Leste sejak tahun lalu menandai puncak dari kerjasama, kemajuan dan persiapan yang telah berlangsung selama bertahun-tahun serta turut mencerminkan keyakinan bahwa masyarakat ASEAN akan semakin kuat ketika menjadi lebih inklusif. Secara khusus, Kau menyebut penting bagi masyarakat ASEAN untuk memperkuat ketahanan dan relevansi serta perdamaian dan stabilitas ASEAN.
6: Bergabungnya Timor Leste menandai puncak dari kerjasama, kemajuan, dan persiapan yang telah berlangsung selama bertahun-tahun. Hal ini juga mencerminkan keyakinan ASEAN bahwa komunitas kita akan semakin kuat ketika menjadi lebih inklusif. Kami menantikan kontribusi dan partisipasi penuh Timor Leste dalam berbagai kegiatan ASEAN dan tentu saja dalam keluarga ASEAN di tahun-tahun mendatang.
5: Pada kesempatan yang sama, Menteri Luar Negeri RI Sugiono turut menyambut hangat keikutsertaan Timor Leste dalam peringatan Hari ASEAN ke-59. Secara khusus, Menteri Luar Negeri RI menegaskan kawasan ASEAN tidak boleh menjadi arena persaingan kekuatan besar dan tidak akan memihak.
7: ASEAN juga telah menegaskan bahwa kawasan kita tidak boleh menjadi arena persaingan kekuatan besar dan ASEAN juga tidak akan memilih pihak. karena pihak kita adalah dan akan selalu menjadi pihak masyarakat kita, yaitu kesejahteraan mereka, keamanan mereka, dan masa depan mereka.
5: Pada peringatan ke-59 tahun ini, Sekjen ASEAN turut menyoroti perubahan iklim yang merupakan tantangan mendesak di kawasan. Adapun peringatan Hari ASEAN ke-59 turut dirangkaikan dengan perayaan 50 tahun Traktat Persahabatan dan Kerjasama di Asia Tenggara atau TAC. Sementara peringatannya juga berlangsung di bawah keketuaan Filipina yang mengusung tema menavigasi masa depan kita bersama. Dari Jakarta, Reto Mandesari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
8: Ke-59 untuk ASEAN. Thank you.
0: Kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. Tim nasional bola voli putri Indonesia telah berupaya semaksimal mungkin untuk memberikan penampilan terbaik. Namun, belum dapat meraih kemenangan saat menghadapi Thailand pada laga leg kedua kejuaraan Southeast Asian V-Cup atau CV Cup 2026. Tim tetap semangat sampai akhir laga dan pertandingan berlangsung Sabtu kemarin di 700th Anniversary Chiang Mai Sport Complex Chiang Mai, Thailand, ditutup dengan skor 18-25, 17-25, serta 12-25.

Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia, tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprogram3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

Baik, berikan lebih yang telah kita ikuti bersama Warta Berita dari Pro 3 Jakarta. Kembali lagi Anda bersama kami di program 1 RR Tahunnya di FM 105,4 MHz dan FM 99,5 MHz karena informasi dan inspirasi.

0: Kini, berbagai layanan RRI Tahuna bisa Anda akses langsung melalui handphone. Layanannya tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar saniah produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
5: Ya, pendengar, 27 menit terlepas dari pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Masih bersama kami di Pro 1 RRI Tahuna. Dan pendengar, sebelum kita akan lanjut dalam program acara kita selanjutnya, kita akan ikuti info cuaca siang hari ini bersama dengan forecaster stasiun meteorologi Klasika, Melita Francisca. RRI Pro
6: 1. Laporan terkini.
5: Melita.
7: Iya, selamat pagi para pendengar RRI Tahuna. Kami dari Prakirawan BMKG Kepulauan Sangihe akan menyampaikan perakiraan cuaca Kabupaten Kepulauan Sangihe yang berlaku hari ini Minggu 9 Agustus 2026. Kita mulai dengan perakiraan pagi hari di mana kondisi cuaca diperkirakan cerah hingga cerah berawan, dan untuk siang hingga sore hari nanti cuaca diperkirakan cenderung cerah. Kemudian pada malam hari hingga dini hari nanti kembali diperkirakan cuaca cenderung cerah hingga cerah berawan. Selanjutnya untuk informasi suhu udara hari ini diperkirakan berkisar antara 23 hingga 32 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 60 hingga 90%. Secara umum angin hari ini bertiup dari arah selatan hingga barat daya dengan kecepatan angin antara 5 hingga 30 km per jam. Untuk tinggi gelombang laut di perairan Kepulauan Sangihe hari ini diperkirakan berada pada kategori sedang dengan tinggi gelombang laut berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter. Sementara itu kondisi cuaca perairan secara umum diperkirakan cenderung berawan hingga berawan tebal dengan arah angin bervariasi bertiup dari selatan hingga barat laut dengan kecepatan angin antara 20 hingga 45 km per jam. Selanjutnya diinformasikan bahwa saat ini wilayah Kepulauan Sangihe tengah memasuki periode musim kemarau yang disertai dengan fenomena El Nino yang sedang berlangsung dan dapat memperkuat kondisi tersebut. Hal ini menyebabkan kondisi cuaca cenderung lebih kering dan panas dengan curah hujan yang kurang serta angin yang cenderung kencang sehingga dapat meningkatkan risiko kebakaran hutan dan lahan. Karena itu kami menghimbau masyarakat untuk tetap waspada terhadap potensi kebakaran hutan dan lahan dengan tidak melakukan pembakaran hutan, pembebasan lahan, dan pembakaran sampah secara terbuka. Apabila menemukan titik api, segera laporkan kepada pihak berwenang agar segera ditindaklanjut sebelum meluas. Demikianlah informasi perkiraan cuaca untuk hari ini. Tetap update info cuaca wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe di Facebook kami BMKG Naha Kepulauan Sangihe atau Instagram @infocuaca_sangihe dan website cuaca.bmkg.go.id serta aplikasi info BMKG yang dapat diunduh melalui Play Store ataupun Store. Sekian dan terima kasih.

berharga untuk dilakukan. Mazmur pasal 139 ayat 14. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Daripada meratapi pintu yang tertutup, lebih baik lihatlah ke jendela yang terbuka.

Jeripayamu tidak sia-sia. 1 Korintus 15 ayat 58. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jeripayamu

Dan kali ini kembali lagi di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Para aku Julfan Gafar untuk edisi hari ini, hari Minggu tanggal 9 Agustus 2026. Baik teman Pro 2, kita lanjut lagi dengan beragam update informasi temani pagi kamu di Spada. Namun sebelum itu kita ikuti dulu aktif akselerasi kreatif musik dari Kementerian Ekonomi Kreatif, Badan Ekonomi Kreatif. Lagu yang akan kita dengerin dari

Ya, lagu yang kita akan dengerin dari kota, ya tepatnya dari Papua, ada Edmo Kim Squad dengan lagu berjudul Musamus.

Bangsa Indonesia sedang menghadapi 5 ancaman utama. Ancaman krisis moral, ideologi, jati diri dan ketahanan nasional. Ancaman faham radikalisme, ancaman narkoba, korupsi, gaya hidup hedonisme, dan konsumerisme. Ancaman hoax, konflik horizontal dan perpecahan. Ancaman disrupsi digital, lapangan kerja yang terbatas, dan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Gerakan Bagimu Negeri. Sebuah gerakan yang diinisiasi oleh para inisiator yang memiliki visi dan keprihatinan yang sama. Gerakan ini bersifat formal dan informal, lintas sektor, sehingga dapat diikuti berbagai elemen bangsa tanpa sekat birokrasi. Ayo bergabung dalam Gerakan Bagimu Negeri. Ibu Pertiwi memanggil seluruh elemen bangsa.

0: Guru JJ. Guru JJ.
1: Pagi anak-anak.
2: Pagi.
1: Ini Dani mana? Kok gak kelihatan?
2: Gak tahu, terbit bu.
1: Matahari. Nah, pagi ini buka halaman 35. Kita belajar volume.
2: Capek bu.
1: Alasan deh, buka buku halaman 35. Cepat.
3: Antuk.
1: Hah, ada yang tahu apa itu volume?
2: Gruben, gruben.
1: Kamu?
3: Ya biasa dari remote TV.
2: Nah itu betul bu, bu betul.
1: Kalian ini benar-benar pemalas ya. Volume itu bisa juga disebut kapasitas. Itu adalah penghitungan banyak ruang yang bisa ditempati dalam suatu objek. Objek contohnya apa aja?
2: UFO.
1: Oh, UFO.
3: Kan objek.
1: Iya juga sih.
2: Pintar muridnya.
1: Maksud ibu guru. Maksud ibu guru misalnya kubus.
2: Oh.
1: Apalagi? Yang terlalu lama bengong.
2: Model bu.
1: Model.
2: Kan berarti objeknya bagus itu.
3: Jadi objek bu di foto. Objek foto.
1: Bayu, Adit, coba yang serius.
2: Lingkaran ya bu.
1: Nah benar.
3: Kubus.
1: Kubus benar. Ada yang tahu satuan volume apa?
2: Min plus satu.
1: Emang kamu pikir lebaran apa? Satuan volume adalah kubik. Rumus volume untuk balok siapa yang tahu?
2: Kotak kali kingkan. Kingkan kotak.
3: Ikan coklat.
2: Yang kotak siapa dong?
1: Tantri.
2: Tantri.
1: Pinteran ibu ya. Jadi rumus volume untuk balok panjang kali lebar kali tinggi. Rumus volume untuk prisma luas alas kali tinggi. Rumus volume untuk kubus R pangkat 3. Rusuk kubus pangkat 3. Sudah jelas anak-anak?
2: Jelas.
1: Sekarang ada pertanyaan?
2: Ada bu, saya bu.
1: Ya, Bayu.
2: Ini bu, masalah volume bu.
1: Iya boleh.
2: Remote di rumah saya rusak bu volumenya bu. Gimana bu?
0: Kelas Guru JJ, Pro 2 FM, suara kreativitas.

kamu. Teman terbaik Pro 2 FM. Teman

0: Mora, laporan bulannya udah kelar belum?
1: Iya kak, aman. Ini lagi gue kerjain.
2: Mor, jangan lupa PowerPoint buat besok dikerjain juga ya.
1: Iya dir, nanti gue kerjain.
0: Eh Mor, materi buat meeting nanti udah dikerjain belum?
1: Iya bu.
3: Mor, desain layar kemarin dikerjain dong, mau gue pakai nih.
4: Ah, kenapa kerjaan gue banyak banget? Gue capek.
5: Jangan semua dikerjain, perhatiin juga badan kamu. Jangan sampai kamu kena overworking. Nanti bisa kena gagal jantung loh. Kerja keras boleh, tapi jangan lupa istirahat ya. Keras boleh.

Bro Dereri, teman-teman terbaik kamu kali ini masih dengan cara menyenangkan ya, menghabiskan weekend atau akhir pekan untuk mengisi sepada kita ya hari ini. Nah, jadi teman Pro 2, cara menyenangkan menghabiskan dan menikmati weekend akhir pekan itu jalan-jalan tanpa rencana. Jadi gak pakai rencana ya. Ya tentu saja ya, kalau direncanakan bakal tidak seru jadinya. Nah itu dia alasannya ya guys. Kemudian ini jangan takut mungkin apa ya, kalau buat tujuan-tujuan untuk jalan istilahnya nggak di planningkan kesini jalan aja ya, pokoknya tiba-tiba kita kesini aja, wah itu seru-seru gitu guys. Nah jadi kamu bisa mungkin kemana aja ya, ke tempat-tempat yang mungkin belum pernah kamu datangi walaupun kamu asli Sangihe juga ya, tapi kan ada tempat yang belum kamu pernah datangi, belum pernah kamu singgahi, dan tiba-tiba wah sampai ke situ kayak gitu ya. Kalau ngomongin itu sih aku banyak tempat nih guys, tempat wisata juga belum pernah aku kunjungi, belum pernah aku datangi. Kayak air terjun Kadanima, serius pingin banget kesana ya. Ya mungkin ada teman-teman yang mau pada kesana, ya boleh samaan lah kita lah, bareng-bareng ya, ajak-ajak aku gitu ya. Waduh. Dan jalan-jalan tanpa rencana itu adalah salah satu cara terbaik ya teman Pro 2, seru dan menyenangkan untuk menghabiskan dan menikmati weekend ya atau akhir pekan kamu. Waduh serius guys. Pokoknya gak habis pikir, karena bukan tanpa alasan juga guys kalau hal itu aku bagiin di sini. Karena kita juga pernah ke tempat wisata di Bebu, kemudian ke tempat wisata mana lagi ya, yang tanpa planning atau tanpa rencana tiba-tiba langsung kesana gitu ya. Kayak gitu-gitu sih. Aduh, pokoknya deh banyak tempat baru yang bakal nanti kamu sampai ke situ. Wah, itu jadi tempat tujuan ya.

0: Just Music, Info Pro 2. Aku tanya, kamu jawab. Dan pilih Money Pilih.
1: Spada.
0: Setiap hari jam 6 sampai dengan jam 10 pagi, Pro 2 Tahuna, teman terbaik kamu.
2: FM 92 MHz Pro 2 RRI Tahuna,
3: teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Iya teman Pro2, kita masih lanjut lagi nih buat teman-teman Pro2 ya, tentang cara menyenangkan menghabiskan akhir pekan. Aduh, kayaknya bukan kamu aja nih yang butuh, aku juga bakal harus butuh juga ya untuk hari ini. Nah, kemudian ini kalau nggak hanya siang aja ya, tapi ada malamnya juga ya guys. Jadi kamu bisa menikmati keindahan langit di malam hari. Menatap langit nih teman Pro2 itu adalah hal yang sangat biasa. Akan menjadi luar biasa ya ketika kamu menikmatinya berdua dengan orang yang kamu cintai guys. Bener gak? Ya meski sederhana ya, tapi kalau melakukannya dengan seseorang yang luar biasa di hati kamu, ya tentu saja hal ini adalah salah satu cara yang seru dan menyenangkan untuk menghabiskan dan menikmati weekend atau akhir pekan. Alright. Apalagi ya? Oh, satu lagi nih guys, wisata kuliner. Bisa ya. Kalau camping sih enggak terlalu apa ya kalau untuk sekarang ya, karena panas banget. ini wisata kuliner. Jadi weekend itu adalah saat yang tepat juga ya guys untuk memanjakan perut. Jadi bagi kamu pecinta kuliner, ya tentu sudah menjadi jadwal wajib setiap akhir pekan itu untuk berburu makanan favorit kamu, mau bikin sendiri ataupun beli ya. Nah ya, bagi kamu yang punya hobi makan-makan, ini adalah hal paling seru ya untuk dilakukan. Jadi wisata kuliner adalah salah satu cara yang seru dan menyenangkan untuk menghabiskan dan menikmati akhir pekan tuh guys. Alright. Jangan lupa juga menikmati sunset itu masuk ya. Piknik dan jalan-jalan itu udah di awal tadi ya. Oke, kayaknya itu dulu guys. Nanti setelah ini ada Ami yang akan temani teman Pro2 di Pro2 Hitlist. Nanti akan ada Muda Kreatif juga yang bakal menyajikan beragam informasi seputar UMKM, pelaku industri kreatif, dan juga ekonomi digital. Ada info olahraga juga, ada entertainment juga. Nanti ada Indonesia Top 20 Pro2 tahu, ya 20 nasional ya, Pro2 Top 20 nasional. Jangan kamu lewatkan juga hari ini jam 3 ya, jam 3 sore sampai jam 4. Kemudian dilanjutin sama International Top 20 nasional ya, sampai jam 5 ya, jam 5 sore. Oke, waktunya aku jumpa kabar nih teman Pro2, pamit undur diri. Semoga apa yang sudah kami sajikan adalah yang terbaik. Nanti kita bakal ketemu lagi hari Selasa malam ya guys ya. Nanti Selasa malam kita susurun lagi ya di sini ya. Oke. Mana lagi nih? Oke-nya itu aja dulu ya. Oke. Selamat pagi dan selalu jadikan generasi muda Kota Tahuna sebagai headline. Bye bye.

0: same.
1: Assalamualaikum Pak RT.
2: Waalaikumsalam. Pak Aga, silakan masuk Pak Aga.
1: Begini Pak RT, saya teh mau mudik, cuman minta tolong titip rumah Pak RT.
2: Rencananya berapa lama Pak Aga mudiknya?
1: 2 minggu aja sih. Punten Pak RT, karena khawatir. Sekarang kan mau lebaran, banyak maling Pak RT, jadi saya titip rumah ya Pak RT.
2: Tenang aja Pak Aga dan keluarga, silakan mudik. Tenang aja, untuk masalah menjaga rumah, kami kebetulan dan juga warga komplek yang tidak mudik akan bahu-bahu untuk menjaga rumah di sekitar kita. Jadi Pak Aga tenang aja mudiknya.
1: Saya jadi tenang Pak RT. Terima kasih banyak Pak RT.
2: Iya, sama-sama Pak Aga.
1: Kalau begitu saya pamit dulu ya Pak RT ya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: CCTV terbaik adalah tetanggamu.
4: Selamat pagi teman Pro 2.
5: Selamat pagi.

0: baru saja kamu dengarkan. Spada. Spada.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik. Produa FM. Teman

0: anak mami keliling komplek doang pakai helm, cupu.
1: Bukan soal anak maminya bro, pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?

0: Info Pro 2.
1: Teman Pro 2, saatnya kita ikuti Info Pro 2 edisi hari ini Minggu 9 Agustus 2020.
0: Info Pro 2.
1: Informasi yang pertama, teman Prodo, pemerintah Provinsi Sulawesi Utara memberikan keringanan pajak kendaraan melalui program Keringanan Merdeka. Kebijakan tersebut tetap diberikan meski kemampuan fiskal daerah tengah mengalami penurunan. Keringanan diberikan kepada masyarakat sebagai upaya pemerintah membantu meringankan beban wajib pajak. Dan program ini sekaligus menjadi bentuk dukungan terhadap perekonomian daerah.
0: Info Pro 2.

0: maupun besar. Hal tersebut disampaikan Ganjar Cahyo Aprianto dalam dialog interaktif Pro 1 RRI tahunan Jumat 7 Agustus 2026.
1: Info Pro 2.
0: Informasi yang terakhir, teman Pro 2 dalam rangka menyambut dan menyemarakan peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81, kawasan Bolivar, Kelurahan Tidore, Kecamatan Tahuna Timur, tampil lebih semarak. Aksi memperindah ruang publik ini merupakan wujud partisipasi aktif dalam menata lingkungan menjelang perayaan Hari Besar Nasional. Dan salah satu seniman muda yang turut ambil bagian dalam mempercantik kawasan tersebut adalah Mevi Abbas. Melalui goresan kuasnya di salah satu dinding di RT 05, ia menghadirkan karya seni mural tematik yang syarat akan makna di kehidupan masyarakat pesisir.
1: Info Pro 2.
0: Demikian Info Pro 2 untuk kesempatan siar hari ini, dan tetap stay di 92 FM RRI Tahunan.

0: Perdua Hitlist.
1: Waktunya Perdua Hitlist.
0: FYI for Yay Info.
2: Neng, jalan mana Neng?
3: Kalau keliling Monas, berapa duit Bang?
2: Kalau keliling Monas, 50 ribu.
3: Waduh, Abang mah mahal-mahal bener. Dari dulu tuh Bang, tidak pernah ada yang namanya Delman tuh mahal-mahal bener.
2: Masa sih Neng?
3: Embur, pengen tahu ceritanya.
2: Gimana?
3: Begini ceritanya. Delman adalah kendaraan tradisional yang beroda 2, 3, atau 4 yang tidak menggunakan mesin, melainkan menggunakan kuda sebagai tenaga penggeraknya. Nama kendaraan ini berasal dari nama penemunya, yaitu Charles Theodore Delman, yang merupakan seorang insinyur pada masa Hindia Belanda. Dalam sejarah tercatat, pada masa pemerintahan Hindia Belanda di Indonesia, Delman digunakan sebagai angkutan antar kota, terutama sebelum adanya kendaraan bermotor dan kereta api. Pada tahun 1885, Forbes pernah menyewa Delman untuk perjalanan Bogor menuju Bandung dengan biaya 16 gulden dan ditempuh selama 13 jam perjalanan. Nah, tuh Bang, ke Bandung aja cuma 16 gulden.
2: Gulden, emangnya Eli gulden?
0: FYI for Yay Info.

0: Hitlist.
1: Terkadang, hati terasa damai ketika kita memilih untuk tidak mengetahui segala hal yang terjadi di luar sana. Kita bisa menemukan ketenangan dalam kesederhanaan, tanpa harus terpengaruh oleh hiruk-pikuk dunia.

Penelitian tentang musik telah dilakukan oleh banyak ahli dan pemerhati lokal serta beberapa pakar etnomusikolog dari Indonesia maupun dari luar negeri. Musik bambu berasal dari Kepulauan Sangihe Laut, diciptakan oleh seorang petani pada tahun 1800. Pada awalnya, musik bambu hanya merupakan alat penghibur bagi masyarakat

musik bambu merupakan musik tradisional masyarakat Sangihe Talaut ketika masih Kabupaten Sangihe Talaut. Musik bambu berkembang di wilayah Sangihe Besar, sekarang Kabupaten Sangihe. Dan dari sanalah perjalanan musik bambu ke seantero wilayah Kepulauan Sangihe Talaut berkembang. Hal ini diperkuat dengan banyaknya wilayah, desa, atau kampung di Sangihe yang masih menekuni dan memainkan jenis musik ini. Musik bambu di Kabupaten Kepulauan Sangihe sudah ada sejak ratusan tahun silam, tepatnya sejak abad 18, dimulai dengan kelengkapan musik yang sangat sederhana, dan musik itu disebut dengan musik tuntak. Kendati musik bambu merupakan seni musik dengan bahan tradisional, tapi dari segi akordnya sudah menyerupai musik modern.

2 Hitlist. Teman Pro 2 dimanapun kamu berada, masih di 92 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. 49 menit bergeser dari pukul 10 waktu Indonesia Tengah dan masih di Pro 2 Hits List edisi hari ini. Buat kamu yang mau bergabung untuk request lagu favorit kamu, bisa langsung WhatsApp di 0822 1779 7307, atau juga bisa di line telepon teman Pro 2 di 0812-5503-8772. Dan sambil menunggu kamu untuk bergabung, kita dengarkan satu lagu dari Bruno Mars dengan Rex Yield All. Tetap stay tune di 92 FM, teman terbaik kamu.

0: donatku jatuh. Ambil lagi gak ya? Tapi belum 5 menit. Sayang kan?
1: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan? Kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman.

0: Menurut penelitian dari Paul Dawson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.
1: Hit list.

Prodo FM, teman terbaik kamu, teman Prodo masih di Prodo Hits List edisi hari ini. Teman Prodo, penyanyi sekaligus penulis lagu Roni Paruli resmi merilis single terbarunya berjudul Februari di seluruh platform streaming digital pada 7 Agustus 2026, teman Prodo. Dan lagu tersebut menjadi single kedua dari album penuh keduanya setelah sebelumnya membuka babak baru melalui Walls Akhir Zaman. Dan melalui karya terbarunya, Roni menghadirkan sisi yang lebih hangat, romantis, dan personal dalam bercerita tentang cinta, teman Prodo. Lagu tersebut mengisahkan seseorang yang akhirnya menemukan pasangan pada bulan Februari yang identik dengan perayaan Hari Kasih Sayang atau Hari Valentine. Dan kehangatan cerita tersebut tak terlepas dari proses kreatif dalam penggarapan lagu. Dan single Februari ditulis Roni Parulian bersama Petra Sihombing dan Rendy Pandugo, dengan Petra Sihombing juga bertindak sebagai produser musik tersebut. And then teman Prodo, kolaborasi tersebut menghadirkan melodi yang sangat hangat dan lirik yang menggambarkan ketulusan seseorang dalam kembali membuka hati, teman Prodo. Dan secara lirik, Februari merekam berbagai fase dalam sebuah hubungan, mulai dari keberanian membuka hati hingga momen sederhana memberikan bunga pertama kepada pasangan. Lagu ini juga menggambarkan perubahan hari-hari yang sebelumnya terasa biasa menjadi lebih indah setelah kehadiran seseorang yang tepat, teman Prodo. Dan dalam lagu tersebut, kata Februari tidak sekedar merujuk pada nama bulan dan kalender, tetapi juga menjadi simbol perayaan cinta ketika seseorang akhirnya memiliki pasangan untuk merayakan hari Valentine bersama, teman Prodo. Dan pemilihan Februari sebagai single kedua dilakukan untuk memperlihatkan sisi lain dari album terbaru Roni setelah mengeksplorasi musikalitas melalui Walls Akhir Zaman. Dan album mendatang tersebut akan menghadirkan kisah yang lebih intim, hangat, dan penuh harapan. And then sebagai pelengkap perilisan, Roni juga turut menghadirkan visualizer yang memperkuat nuansa romantis dan hangat dalam lagu Februari, teman Prodo. Single tersebut sudah dapat didengarkan di berbagai platform streaming digital, sementara perkembangan album keduanya dapat diikuti melalui akun resmi Roni Parulian. Buat kamu yang penasaran dengan seperti apa lagu terbarunya Roni dengan Februari ya, teman Prodo, barangkali juga akan jadi motivasi kamu di Februari mendatang di tahun depan, atau justru jadi kisah kamu nih karena kamu baru saja resmi jadian di bulan Februari juga, teman Prodo. Dan sayang sekali Ami masih belum bisa hadirkan lagu Februari ke ruang dengar kamu. Nanti ya, kapan-kapan teman Prodo Ami hadirkan Roni Parulian dengan Februari. So masih Ami tunggu kamu untuk bergabung di Prodo Hits List request lagu hingga pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Tetap stay tune di 92 FM, teman terbaik kamu.

Westminster Chime adalah set melodi lonceng yang digunakan di Istana Westminster untuk menandai tiap perempat jam dengan bunyi lonceng. Tempat kelahiran melodi ini adalah di Cambridge, tepatnya di Gereja St. Mary the Great. Kenapa melodi yang digunakan untuk jam bisa menjadi bel kereta di Indonesia? Salah satu teori yang memungkinkan adalah penggunaan lonceng di zaman dahulu yang sama-sama berfungsi sebagai penanda waktu dan penanda kereta tiba dan berangkat. Sebelum bel elektrik digunakan, lonceng logam dengan melodi Westminster Chime dipakai sebagai info kereta api datang dan pergi. Ketika bel elektrik mulai dipergunakan pun, melodi ini masih menjadi penanda umum.

Yuk kenalan sama produk asli Indonesia. Batik adalah kain Indonesia bergambar yang pembuatannya secara khusus dengan menuliskan atau menerapkan malam pada kain. Kemudian pengolahannya diproses dengan cara tertentu yang memiliki kekhasan. Salah satu ciri khas batik adalah cara penggambaran motif pada kain yang menggunakan proses pemalaman, yaitu menggoreskan malam atau lilin yang ditempatkan pada wadah yang bernama canting dan cap. Pada 2 Oktober 2009 lalu, UNESCO telah menetapkan batik sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan non-bendawi atau Masterpiece of the Oral and Integrable Heritage of Humanity. Aku bangga memakai produk asli Indonesia. I love you, batik!

0: Assalamualaikum Pak RT.
1: Waalaikumsalam. Pak Aga, silakan masuk Pak Aga.
0: Begini Pak RT, saya teh mau mudik, cuman minta tolong titip rumah Pak RT.
1: Rencananya berapa lama Pak Aga mudiknya?
0: 2 minggu aja sih. Punten Pak RT, karena khawatir. Sekarang kan mau lebaran, banyak maling Pak RT, jadi saya titip rumah ya Pak RT.
1: Tenang aja Pak Aga dan keluarga, silakan mudik. Tenang aja, untuk masalah menjaga rumah, kami kebetulan dan juga warga komplek yang tidak mudik akan bahu-bahu untuk menjaga rumah di sekitar kita. Jadi Pak Aga tenang aja mudiknya.
0: Saya jadi tenang Pak RT. Terima kasih banyak Pak RT.
1: Iya, sama-sama Pak Aga.
0: Kalau begitu saya pamit dulu ya Pak RT ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: CCTV terbaik adalah tetanggamu. Pro 2 FM. Teman terbaik.

0: meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar sanggih produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.
1: Momen Prodo 23 menit bergeser dari pukul 11 waktu Indonesia Tengah, masih di Prodo Hits List Request lagu edisi hari ini. Dan teman Prodo, Ami hadirkan satu lagu yang sudah di request dengan Niki Before Ya. Teman Prodo, kerong dengar kamu sambil menemani suasana siang kamu di hari ini. Tetap stay tune di 92 FM, teman terbaik kamu.

0: Hitlist.
1: Foto atau foto selfie di era media sosial saat ini menjadi kegemaran baru banyak orang. Siapapun, kapanpun, dan dimanapun rasanya tidak afdol bila tidak berfoto selfie. Tapi hati-hati loh, ada bahaya psikologis yang mengancam. Melansir laman IDN Times, gemar berselfie dapat memunculkan kepribadian narsis. Selalu ingin dipuji, hanya memikirkan dirinya sendiri. Lebih parah lagi, bila ingin terus-menerus melakukan selfie, bisa jadi menderita gangguan mental yang serius. Nah, bagi yang hobi mengunggah foto selfie di media sosial, cenderung diliputi perasaan cemas berlebihan jika jumlah like atau komentar tidak sesuai dengan harapan. Artinya, ada gangguan mental terobsesi pada media sosial. Ini berbahaya, karena menjadi tidak fokus belajar atau bekerja. Bagaimana dengan Anda? Adakah gejala gangguan mental seperti yang saya sebut tadi?
2: Produ FM. Teman terbaik.

0: Wah, barang apaan tuh? Bagus juga.
1: Ya iyalah, barang build up nih. Di Indonesia, mana ada barang seunik ini?
0: Eh, jangan salah. Di Indonesia itu banyak hal yang unik.
2: Gundokan Duang adalah gelar yang pertama kali diberikan kepada Dara Jingga, yang berarti ibu sejati. Secara istilah bermakna seorang ratu atau ibu suri di Minangkabau. Gelar ini terus diwariskan kepada wanita-wanita sekarang, yang bangsawan ataupun

0: Hitlist.
1: Namanya Rosa. Ia suka menulis puisi, menyukai langit sore, dan selalu tersenyum. Tapi semua itu berhenti di usia 15 tahun.
2: Ya, dasar gendut, jelek, kok tak pantas hidup.
1: Setiap hari Rosa menerima kata-kata tajam. Di sekolah, di media sosial, dimanapun dia berada, ejekan memburunya. Sampai akhirnya, Rosa memilih diam untuk selamanya.
3: Bullying bukan candaan. Bullying bisa membunuh. Satu kalimat bisa menyelamatkan, namun satu ejekan bisa menghilangkan nyawa. Dan seringkali kita baru sadar setelah semuanya terlambat.

Hitlist. Produ FM, teman terbaik kamu, teman Produ masih di Produ Hits List edisi hari ini. Dan teman Produ di menit ke-49 dari pukul 11 waktu Indonesia Tengah, trio indie rock asal Korea Selatan, teman Produ akhirnya merilis album studio kedua mereka, Bad Peace, pada Jumat 7 Agustus 2026. Dan dalam proyek kali ini, teman Produ Daniel Kim, John Cha, dan juga Dong Ki untuk pertama kalinya menulis seluruh lagu bersama-sama. Dan sebuah proses yang membuat mereka masuk ke fase baru, teman Produe. Dikutip dari laman, Daniel juga mengatakan hasil musiknya terasa paling mendekati jati diri Wave to Earth. Dan John menambahkan bahwa visi mereka sejak awal memang memberi ruang bagi setiap personel menampilkan warna musikal masing-masing, sehingga tiap track di album ini punya karakter berbeda namun tetap menyatu. Dan Daniel juga mengaku teman Produ terinspirasi dari Ryan Beatty. Dan Paul juga Dong Ki menyebut George Benson, sementara John memasuki nuansa Michael Jackson dan Bon Iver. Tema besar teman Produ adalah menerima dunia yang tidak sempurna. Juga enam albumnya sendiri diambil dari aksi Bad Peace milik John Lennon dan juga Yoko Ono pada tahun 1969. Dan usai merilis album, teman Produ Wave to Earth bersiap menggelar tur dunia bertajuk The Peace yang dipromotori Live Nation dimulai pada 4 September 2026 dan menyasar 21 kota di Amerika Utara, termasuk panggung ikonik Radio City Music Hall di New York dan Greek di Los Angeles. Dan pada November mereka akan melanjutkan ke Asia dengan pemberhentian di Bangkok, Hong Kong, Singapura, Tokyo, dan kota-kota lainnya. Informasi ini teman Produ selengkapnya juga bisa kamu update kembali di rri.co.id.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: 2 Hitlist.
1: Cincin sebenarnya mau dipasang di jari mana saja sih oke, di telunjuk atau bahkan di jempol sekalipun. Sebelah kanan atau sebelah kiri gak masalah. Tapi memang cincin yang menghiasi jari jemari biasanya dipasang di jari manis. Budaya barat umumnya memasang cincin di jari manis, tepatnya di tangan kiri. Di beberapa budaya Asia dan Eropa Timur, cincin pernikahan dipasang di tangan kanan. Ini lebih kepada tradisi, budaya, dan simbol yang punya nilai filosofis di dalamnya. Orang Romawi kuno percaya bahwa ada vena khusus di jari manis yang langsung terhubung ke jantung, yang mereka sebut vena amoris atau vein of love. Dengan memasang cincin di jari itu, dianggap sebagai simbol hubungan langsung ke hati, sebagai lambang cinta. Meskipun secara medis tidak ada vena langsung dari jari ke jantung, tradisi dan makna simbolis

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Produ FM, teman terbaik kamu, tepat pukul 12 waktu Indonesia. Tanya teman Produ dan tuntas sudah kebersamaan kita di Produ Hits List. Request lagu edisi hari ini Minggu 9 Agustus 2020. Dan teman Produ masih akan kami hadirkan program acara menarik orang dengar kamu hingga pukul 15 waktu Indonesia Tengah nanti. Dan kali ini kita dengarkan satu lagu daerah dari program aktif. Kita dengarkan lagu dari daerah Papua dengan judul lagu This is Squad El Pama dari El Pama Prison. Tetap stay tune di 92 FM, teman terbaik kamu.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Produ FM.
0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Bali.
3: Ede serengange cara celocohan benengang.
0: Artinya, jangan salah jalan, carilah jalan yang lurus.

0: Motor juga harus keluaran 2019.
1: Mau pulang bareng gak?
2: Gak usah, gak ada helm nih.
1: Gak apa-apa, ntar lewat jalanan yang gak ada polisinya.
2: Yeay, malah mikirin polisi. Pikir keselamatan dulu kali.
1: Lebay deh, rumah juga gak jauh-jauh amat. Kalau pakai helm ntar rambut jadi acak-acakan.
2: Aduh, itu gak bisa dijadikan alasan. Mau rambut acak-acakan kek, ribet kek, panas kek. Yang jelas, keselamatan harus tetap diutamakan. Belum lagi, kalau gak pakai helm, dendanya Rp250.000 loh.
1: Wah, mahal amat.
2: Emang mahal, tapi mahalan mana coba sama nyawa kita.
3: Indonesia merupakan salah satu negara yang mengatur tentang penggunaan helm secara tegas melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Gunakan helm SNI saat berkendara dan jangan lupa patuhi aturan rambu lalu lintas yang ada.
4: Wah, barang apaan tuh? Bagus juga.
5: Ya iyalah, barang build up nih. Di Indonesia, mana ada barang seunik ini?
4: Eh, jangan salah. Di Indonesia itu banyak hal yang unik.
6: Gundokan Duang adalah gelar yang pertama kali diberikan kepada Dara Jingga, yang berarti ibu sejati. Secara istilah bermakna seorang ratu atau ibu suri di Minangkabau. Gelar ini terus diwariskan kepada wanita.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di dalam air. Tapi pernah tidak ya, ikan yang berada di dalam laut merasa haus? Apa mereka juga meminum air dari laut? Jawabannya adalah ya. Ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitatnya. Beberapa jenis ikan bertulang seperti ikan cod, tuna, dan sebagainya memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dari tubuhnya. Ikan juga menelan air dan membuang air, seperti yang dilakukan manusia. Ikan menggunakan insang dan kulitnya untuk membuang air. Caranya dengan mengendalikan kadar garam dalam tubuhnya. Ikan laut bertulang terus-menerus kehilangan air dari tubuhnya melalui proses yang disebut osmosis. Osmosis adalah pencampuran dua macam cairan melalui dinding sel atau selaput. Di dalam tubuh ikan laut, konsentrasi garamnya lebih rendah dibandingkan lingkungannya, sehingga ia bisa kehilangan air di dalam tubuhnya. Oleh karena itu, ikan harus menghidrasi tubuh dengan minum.
1: Santai siang di Prodo FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Santai siang di Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
4: Teman Prodo dimanapun kamu berada, masih di Semelendu FM, teman terbaik kamu, dan 27 menit bergeser dari pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Dan saatnya kita di Muda Kreatif dengan informasi UMKM edisi hari ini, teman Prodo. Hari Minggu 9 Agustus 2026. Teman Prodo, Yayasan Batik Jawa Barat menggelar ajang Batik Walk sebagai bagian dari rangkaian Road to Jambore Batik 2026. Dan kegiatan yang diikuti oleh ratusan peserta dari puluhan komunitas batik ini menjadi panggung utama dalam mengenalkan kembali keberagaman Wastra Tatar Sunda sekaligus mendorong regenerasi pembatik muda di Jawa Barat. Dan ajang yang digelar untuk kedua kalinya ini terasa kian istimewa karena bertepatan dengan momentum hari ulang tahun YBJB yang ke-18 dan tak sekedar jalan santai berbalut busana batik. Tetapi acara ini juga turut mengusung misi penguatan ekonomi kreatif dan pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah. Teman Prodo Ketua Yayasan Batik Jawa Barat Cindy Dede Yusuf mengungkapkan bahwa keterlibatan para pengrajin lokal dalam acara ini merupakan langkah nyata untuk menaikkan kelas atau lifting up para pelaku usaha kreatif di Jawa Barat. Dan ia juga menambahkan Taman Prodo YBJB menggandeng Bank Indonesia serta dinas terkait untuk memperkuat aspek inklusi keuangan dan keberlanjutan regenerasi pembatik di 27 kabupaten atau kota se-Jawa Barat. Dan Taman Prodo, sementara itu juga Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Jawa Barat Lendra Sofia, Taman Prodo menyoroti pentingnya penguatan identitas budaya lokal pada sektor pelayanan publik, perhotelan hingga pintu

Kearifan lokal merupakan pengetahuan tradisional yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya dan pada umumnya diwariskan dalam lingkungan keluarga secara lisan, baik dengan tuturan maupun melalui ritual, upacara, dan sarana lain. Salah satu contoh kearifan lokal dalam suku Melayu adalah pantun. Apa tanda Melayu jati? Mengangkat pemimpin bijak bestari. Apa tanda Melayu jati? Pemimpin dan ulama mesti bersebati. Pemimpin menjadi sebuah kewajiban dalam tata pemerintahan dan politik dalam kebudayaan Melayu. Dengan adanya pemimpin dan rakyat yang dipimpin, menjadikan umat Melayu memiliki tata pemerintahannya. Dan selanjutnya, ketika nasionalisme muncul, mereka membentuk negara bangsa.

0: mau minum.
1: Kakak ambilkan ya.
0: Jangan banyak-banyak, sedikit saja ya. Mama bilang hemat air.
1: Pinternya adekku. Ini dek minumnya. Kakak mau buang air dulu ya.
0: Kakak, kan mama bilang jangan buang-buang air.
1: Kakak sakit perut dek. Mau buang air besar, bukan dibuang-buang airnya.
0: Oh begitu.
2: Tanamkan kebiasaan hemat air pada anak-anak kita sejak dini. Setiap tetes air begitu berharga.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: Siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Sampai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Nyamuk. Ya, nyamuk selalu menjadi serangga pengganggu yang mengincar dan menghisap darah manusia. Saat sedang terbang hendak menghisap darah, nyamuk akan berkeliaran mendengungkan suara di sekitar telinga yang cukup mengganggu. Dan tahukah kamu kenapa nyamuk berdengung di telinga? Melansir Life Science, Profesor Entomologi di University of Arizona, Michael Reilly, mengatakan dengungan yang dihasilkan nyamuk berasal dari kepakan sayapnya. Suara dengungan ini cenderung disadari saat nyamuk terbang di sekitar telinga. Nyamuk berdengung di sekitar kepala manusia karena pada area itulah karbon dioksida paling banyak ditemukan. Dengung yang kita dengar kemungkinan besar juga berasal dari nyamuk betina, karena nyamuk betina dan jantan sangatlah berbeda. Jika betina harus menghisap darah manusia atau hewan untuk kelangsungan hidup telurnya, tapi bagi nyamuk jantan, mereka hanya menghisap nektar bunga yang memiliki cairan manis. Nyamuk jantan biasanya hanya bertahan hidup paling lama 10 hari, sementara nyamuk betina bertahan hidup sekitar

Prodo FM, teman terbaik kamu, teman Prodo masih di Informasi UMKM. Teman Prodo, kehadiran 52 delegasi mancanegara dalam Muktamar Tapak Suci di Universitas Muhammadiyah Semarang menjadi peluang bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah untuk meningkatkan omset penjualan. Dan teman Prodo, salah satu pedagang yang memanfaatkan peluang tersebut adalah Hendi Rohindi, pelaku UMKM asal Bandung, Jawa Barat. Dan teman Prodo, peluang serupa dimanfaatkan Sony, pemilik usaha Sony Advertising, pedagang asal Padang yang kini menetap di Jakarta untuk menjual beragam atribut Muktamar Tapak Suci, mulai dari pin, rompi, topi, gantungan kunci, pulpen, hingga kaos olahraga. And then Sony juga menjual produk tersebut dengan harga bervariasi, ya teman Prodo, mulai dari Rp35.000 hingga Rp150.000 per unit. Dan potensi pasar semakin besar karena Muktamar Tapak Suci tidak hanya diikuti peserta dari berbagai daerah di Indonesia, tetapi juga 52 delegasi mancanegara. Dan para pelaku UMKM berharap meningkatnya aktivitas peserta hingga puncak rangkaian kegiatan, termasuk agenda di kawasan Simpang 5 Semarang, dapat mendongkrak omset perdagangan. So, teman Prodo, selain meningkatkan penjualan, kehadiran peserta dari berbagai daerah dan negara juga menjadi peluang bagi UMKM untuk memperkenalkan produk lokal ke pasar yang lebih luas. Informasi ini selengkapnya di rri.co.id.

0: Wah, barang apaan tuh? Bagus juga.
1: Ya iyalah, barang build up nih. Di Indonesia, mana ada barang seunik ini?
0: Eh, jangan salah, di Indonesia itu banyak hal yang unik.
2: Masih tanya juga apa yang unik dari Indonesia? Enggak banget deh kalau kamu sendiri enggak tahu yang satu ini. Carok merupakan tradisi bertarung satu lawan satu dengan menggunakan senjata, biasanya sih celurit. Enggak ada lagi peraturan resmi dalam pertarungan ini karena carok merupakan tindakan yang dianggap negatif dan kriminal serta melanggar hukum. Dan ini merupakan cara suku Madura dalam mempertahankan harga diri dan juga keluar dari masalah yang pelik.

0: hanya ingin mengajarinya arti toleransi.
1: Chris, yuk kita beresin mainannya. Sekarang waktunya kamu ibadah, kan?
0: Gak nyangka, Nisa jadi sangat menghormati perbedaan.
1: Nanti habis aku pulang ngaji, kita pergi Imlek ke rumah Meilan ya.
0: Hebatnya dia, semua dia sayangi.
2: Kita semua bersaudara kan, Ma?

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting

0: Om la prek.
1: Perilaku yang indah dan menawan, tidak mengenal siang ataupun malam. Relawan, engkaulah pahlawan yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Relawan bukan memburu gelar. Relawan terus terlihat tegar. Relawan, tetaplah berjuang meski kadang tak dipandang. Tetaplah membantu meski tak dibantu.

0: siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Sampai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Teman Prodo dimanapun kamu berada, masih di 92 FM, teman terbaik kamu. Dan kali ini kita di Muda Kreatif dengan informasi olahraga. Setelah tadi ada informasi UMKM, teman Prodo, kali ini kita di Muda Kreatif dengan informasi olahraga edisi hari ini. Teman Prodo, AC Milan telah mengumumkan perpisahan dengan gelandang Ismail melalui pemutusan kontrak secara bersama-sama. Dan teman Pro 2 ia mengakhiri perjalanan karirnya selama 7 tahun di San Siro. Ismail teman Pro 2 bergabung dari Empoli pada 2019 dan membuat 137 penampilan Serie A untuk AC Milan. Dan ia memainkan peran sentral dalam kemenangan 2021-2022, namun terakhir kali bermain kompetitif untuk tim Italia itu pada tahun 2024. Dan teman Prodo ya juga pernah dipinjamkan ke Olympiakos, De Marseille dan juga di

Dinamo Zagreb setelah absen karena cedera lutut yang berkepanjangan. Cedera lutut yang berkepanjangan menghambat karirnya dalam beberapa musim terakhir teman Pro 2, juga kepergiannya menandai akhir dari satu era di lini tengah Milan. Klub dan pemain sepakat berpisah untuk membuka babak baru bagi keduanya teman Pro 2. Dan selanjutnya ia juga akan berlabuh ke klub Liga Bintang Qatar, Al Gharafa, dengan status bebas transfer. Informasi ini bersumber dari rri.co.id.

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Minangkabau.
1: Di mano bumi dipijak, di sinan langit dijunjung. Di mano semua dikali, di sinan aya disawa.
0: Artinya, di mana bumi dipijak, di sana langit dijunjung. Di mana sumur digali, di situ air diambil.

0: Kemana nih kita?
1: Janjiannya di Hotel Kemaru, bos.
0: Oke, pakai Google Maps saja.
2: Jalan lurus, tetap di jalur yang benar.
0: Mereka mau kasih fee berapa dari proyek ini?
1: 20M, bos.
0: Oke, nanti kita atur tender, biar mereka yang menang.
2: Terus lurus, tetaplah di jalan yang benar.
0: Apa-apaan Google Map ini? Jalan lurus, jalan lurus.
1: Kita belok kiri aja, bos.
0: Lah kok malah jalan buntu? Saya lagi Google Map-nya.
2: Anda ngeyel, disuruh jalan lurus, Anda malah belok kiri.
1: Hah?
2: Belok kiri menuju penjara, jalan lurus menuju surga, pilih mana?
1: Nyindir kita itu, bos. Kita jalan lurus saja. Saya nggak mau di penjara. Lelang proyek sesuai prosedur saja, bos.
2: Nah gitu dong, tetap di jalan yang benar.

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Prodo FM, teman terbaik kamu, teman Prodo 31 menit dari pukul 13 waktu Indonesia Tengah dan masih di Muda Kreatif dengan informasi olahraga edisi hari ini. Teman Prodo Bruno bergabung dengan Arsenal dari Newcastle United dengan biaya dilaporkan kurang lebih 75 juta. Dan ia menandatangani kontrak jangka panjang setelah menjadi kapten The Magpies selama 4,5 musim. Dan teman Prodo ia juga mengatakan skuad Arsenal akan sangat penting untuk menghadapi laga sulit musim ini. Pemain berusia 28 tahun itu telah bermain di 2 piala dunia bersama Brasil, teman Prodo, dan juga Arsenal yang mengakhiri penantian 22 tahun untuk gelar liga musim lalu semakin memperkuat skuad. Kedatangannya menambah kekuatan lini tengah juara Premier League, teman Prodo, dan kontrak dilaporkan berdurasi 4 tahun dengan opsi 1 tahun lagi. Dan ia siap menjadi bagian penting dari proyek Arsenal di bawah Mikel Arteta. Informasi ini teman Prodo bersumber dari rri.co.id.

Unicorn Brain. Istilah ini digunakan oleh peneliti David Levy, seorang profesor sekolah informasi di Universitas Washington, Amerika Serikat. Levy menyebut popcorn brain adalah fenomena saat otak begitu terbiasa dengan stimulasi konstan multitasking elektronik. Istilah tersebut menggambarkan otak yang seakan meletup-letup karena terbiasa dengan layar gadget yang selalu merespons stimulus yang kuat. Fenomena popcorn brain ini lebih sering dialami oleh anak-anak. Pada kondisi tersebut, anak menjadi tidak sanggup merespons stimulus sehari-hari yang diberikan. Biasanya anak yang sudah terkena popcorn brain akan selalu mencari hal-hal yang semakin lama semakin brutal, impulsif, cepat, dan menarik di mata mereka. Jadi jangan heran kalau anak akan memberikan respon datar saat diajak bermain ke tempat terbuka atau alam. Masalah serius lain yang ditimbulkan oleh popcorn brain adalah lemahnya kemampuan anak dalam mengendalikan emosi. Jika popcorn brain tidak mendapatkan stimulasi yang kuat, anak akan cepat merasa jenuh dan kesal.

suhude berasal dari kata suhude yang berarti tolak atau mendorong, hingga secara luas dapat diartikan sebagai orang sangihe menolak untuk terus bergantung pada hal-hal di tahun yang lampau dan siap menyongsong kehidupan yang baru di tahun yang baru. Tulode pada hakikatnya adalah kegiatan upacara pengucapan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa Mau Ruwata Genggonarangi atas berkat-berkat dan penyertaannya kepada umat manusia selama setahun lalu yang diadakan sangat meriah oleh seluruh masyarakat sangihe. Upacara Tulude diawali dengan ritual khusus di mana 2 minggu sebelum upacara Tulude diadakan, seorang tetua adat akan menyelam ke dalam lorong laut sambil membawa piring putih berisi emas sebagai persembahan agar Banua Wuhu tidak murka. Banua Wuhu merupakan gunung bawah laut yang besar dan masih aktif. Pada puncak acara adat Tulude, dilakukan pemotongan kue tamu atau tumpeng oleh tetua adat. Tamu bukan saja berlambang persatuan dan kesatuan, keberhasilan dan kesuksesan, tapi juga mengisyaratkan kriteria yang harus dimiliki oleh pemimpin yang ideal.

0: sampai siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Sampai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Woi, kemana? Anak mami keliling komplek doang pakai helm. Cupu.
5: Bukan soal anak maminya, bro. Pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?

Tiga hal sepele yang bisa membuat kamu dipenjara. 1. Menghina orang di depan umum atau di internet. Satu kalimat bisa cukup buat laporan polisi. 2. Ambil barang kecil yang bukan milikmu. Kalaupun senter, charger teman, atau barang receh, tetap pencurian. 3. Menyebarkan foto atau data pribadi tanpa izin. Forward foto sensitif orang lain ke grup, jejak digitalnya abadi, dan bisa jadi barang bukti kalau kamu pikir ini sepele. Hukum tidak pernah menganggapnya sepele.

0: Cerminan budaya suatu daerah dapat ditampilkan salah satunya dengan musik. Musik adalah ekspresi budaya yang bersifat universal dan multidimensional yang mempresentasikan nilai-nilai luhur kemanusiaan serta memiliki peran strategis dalam pembangunan nasional. Julianus Mandosir, salah satu seniman dari pihak Papua sekaligus sebagai pendiri Sanggar Cendrawasi, memiliki tekad yang mulia mengembangkan budaya Biak lewat musik bambu. Karena keunikannya, sejak tahun 2003, ia bersama rekan-rekan seniman mulai serius menjadikan musik bambu sebagai musik pengiring lagu.
1: 2003 kami sudah mulai muncul dengan musik bambu. Musik bambu ini sangat unik dan menarik. Jadi kami juga mencoba untuk ambil bagian dari situ musik ini untuk mengiring lagu.
0: Awalnya, Julianus dan kawan-kawan mengambil bahan baku bambu di daerah Biak Timur. Bambu yang digunakan pun harus tebal dan bagus agar kuat dan menghasilkan nada yang tepat. Panjang pendeknya bambu sangat menentukan bunyi yang dihasilkan. Bambu yang panjang akan menghasilkan nada rendah, sedangkan semakin pendek bambu, maka bunyi yang dihasilkan akan semakin tinggi. Wah, unik sekali bukan?

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2, informasi terakhir di Muda Kreatif dengan informasi olahraga edisi hari ini, teman Pro 2. Teman Pro 2 Francisco Rivera tampil konsisten sepanjang Piala Presiden 2020-nya. Dan gelandang Persebaya tersebut dinobatkan sebagai pemain terbaik turnamen tahun ini. So, teman Pro 2 melansir dari laman Persebaya, pemain Meksiko itu mencatatkan 398 menit dalam 4 laga Piala Presiden 2020-nya. Dan perannya menjaga permainan Persebaya tetap hidup, teman Pro 2. So, bagi Rivera, penghargaan tersebut memiliki arti tersendiri, teman Pro 2, di mana ia bangga karena target pribadi dan tim Persibaya berhasil tercapai pada tahun ini. Dan Rivera tidak larut dalam penghargaan individu yang diraihnya. Ia menilai gelar tersebut berkat kerja keras seluruh rekan setim sepanjang turnamen. Mantan pemain Madura United itu tidak ingin perjalanan Persibaya berhenti setelah meraih trofi di Bali, teman Pro 2. Dan ia menilai banyak pekerjaan menanti sebelum Super League 2026-2027 dimulai. Informasi ini selengkapnya juga bisa kamu baca dan update kembali di rri.co.id.

0: Mama, boleh nggak aku main hujan?
1: Boleh, tapi nggak lebih dari 30 menit ya sayang.
0: Asik!
1: Tahukah Anda, hujan-hujanan menyimpan banyak manfaat untuk kesehatan tubuh loh. Mencium aroma hujan bisa memiliki efek yang menenangkan. Aroma ini ternyata muncul dari beberapa bahan kimia dalam tanah yang dilepas segera setelah hujan dimulai. Peneliti mempercayai bahwa air hujan bersifat basah. Air ini bisa mendetoksifikasi tubuh, meningkatkan kesehatan pencernaan, serta menyeimbangkan kadar pH dalam darah. Melansir akun Instagram Kemendikbudristek, manfaat hujan-hujanan untuk anak bisa menstimulasi kemampuan motorik anak, bisa menghilangkan racun dalam tubuh, dapat menguatkan tulang, menjadikan rambut bersinar, bisa merangsang kreativitas dan imajinasi. Bagaimana? Tertarik untuk hujan-hujanan? Tapi ingat, harus dalam kondisi tubuh sehat dan tidak lebih dari 30 menit ya.
2: Pro 2 FM, sampai siang di Pro 2 FM.
3: Sampai siang di Pro 2 FM.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Prodo FM.
2: Oh, so hot here. Kulit I kering. Keringetan gini. Oh, sebel.
3: Please deh, orang Indonesia juga kan, Mbak?
2: Iya sih, dulu. Tapi, I sekarang kan udah tinggal di luar negeri.
3: Terus? Kenapa?
2: I baru pakai baju bolong dikit aja dan diliatin dari atas sampai bawah. I tuh nggak ngerti sama bahasa penjual di sini. Ngomong mangga, udah kayak merek tas I aja.
3: Iya, itu sih problemnya Mbak aja kali ya. Kalau saya sih bangga jadi orang Indonesia. Indonesia itu unik.
2: Kenapa harus bangga? Apa sih unik Indonesia?
4: Ngomongin soal keunikan yang ada di Indonesia, kebaya adalah salah satu blus tradisional yang dikenakan oleh wanita Indonesia yang terbuat dari bahan tipis dan dikenakan dengan sarung batik atau pakaian rajutan tradisional kayak songket dengan motif

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Produ FM.
1: Produ FM, teman terbaik kamu, 21 menit bergeser dari pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Dan teman Produ, Ami hadirkan satu lagu daerah ke ruang dengar kamu masih dari program Aktif. Akselerasi Kreatif Musik Direktorat Musik Kementerian Ekonomi Kreatif atau Badan Ekonomi Kreatif, teman Produ. Dan kali ini kita ke daerah Jogja dengan judul lagu Wong Sepele dari DSP. Tetap stay tune di 92 FM, teman terbaik kamu.

0: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
1: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
0: Loh, terpapar apa, Pak?
1: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
0: Oh, gitu ya, Pak.
1: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
0: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
2: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.
3: Prodo FM. Teman terbaik kamu. Prodo FM.
4: Teman Prodo dimanapun kamu berada, masih di 92 FM, teman terbaik kamu. Dan kali ini kita ke Muda Kreatif dengan informasi entertainment. Teman Prodo, peringatan hari ulang tahun Republik Indonesia menjadi momentum untuk mengenang perjuangan panjang para pahlawan dalam merebut kemerdekaan. Dan industri perfilman Indonesia telah menghadirkan banyak karya yang mengangkat kisah para tokoh nasional, prajurit dan masyarakat dalam perjuangan. Teman Prodo, beragam film tersebut tidak hanya menyajikan cerita menarik, tetapi juga mengajak penonton memahami nilai pengorbanan, persatuan, dan juga nasionalisme. Nah, teman Prodo, bagi kamu yang ingin mengisi waktu menjelang peringatan 17 Agustus dengan tontonan bermakna ya, teman Prodo, berikut 8 rekomendasi film Indonesia bertema perjuangan yang layak masuk dalam daftar tontonan kamu. Yang pertama adalah Jenderal Sudirman tahun 2015, teman Prodo. Yang kedua Kadet 1947 atau juga 2021. Yang ketiga Kartini di tahun 2017, teman Prodo. Juga ada Soekarno di tahun 2013. Film Beastle of Surabaya di tahun 2015. Juga Guru Bangsa, teman Prodo, di tahun 2015, dan juga Merah Putih di tahun 2009, dan Sultan Agung, Takhta Perjuangan dan Cinta di tahun 2018. Nah, mungkin dengan menonton film bertema perjuangan dapat menjadi cara mengenang jasa para pahlawannya, teman Prodo, juga sekaligus memahami perjalanan sejarah bangsa. Buat kamu yang masih penasaran dengan informasi selengkapnya di rri.co.id.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM.
2: Sampai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
5: Apa karena abangnya punya kaki dua, terus gerobaknya kaki tiga, jadi disebut pedagang kaki lima?
6: Itu sih cerita paling terkenalnya. Tapi versi itu juga belum bisa dipercaya. Karena konon, pedagang menggunakan gerobak baru muncul sekitar tahun 1980-an. Jadi sejarahnya, dulu saat zaman Belanda, gedung-gedung di Batavia diharuskan membuat fasilitas untuk para pejalan kaki, yang sekarang kita kenal dengan sebutan trotoar. Di masa itu, tinggi trotoar sekitar 30 cm dari permukaan jalan, sedangkan lebarnya sekitar 150 cm-an atau 5 feet, 5 kaki. Dan waktu itu, trotoar malah digunakan para pedagang untuk menjajakan dagangan mereka. Jadi, istilah kaki lima ini berasal dari ukuran trotoarnya, bukan jumlah dari kaki pedagang dan roda gerobaknya ya. Radio

0: on Prodware Vam.
1: Teman terbaik kamu.
2: Angga, lihat sini dong.
3: Ya.
2: Dekat lagi. Dekat lagi.
3: Iya, iya. Ya. See?

0: Oh my God.
1: Di Pulau Para, Kabupaten Kepulauan Sangihe, terdapat tradisi menjaring ikan menggunakan alat tangkap tradisional seke. Terbuat dari anyaman bambu halus sepanjang 80 hingga 90 cm. Selain ramah lingkungan, tradisi bahari ini memiliki nilai sosial sangat tinggi karena warga bersama-sama menangkap dan membagi hasil tangkapan ikan secara merata. Tradisi seke mulai ditinggalkan di tahun 2003 sejak peristiwa perebutan lokasi pencarian ikan di Pulau Sengeruhang yang memakan korban. Upaya melestarikan kembali pun terkendala dengan beragam tantangan, hancurnya peralatan seke, dan orang yang mampu membuat anyaman seke mulai berangsur tua dan butuh sumber daya yang banyak untuk mengangkatnya kembali. Matinya tradisi seke mengikis nilai sosial yang tertanam lama dalam kehidupan masyarakat di Pulau Para.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Beb, kamu sudah siap belum?
1: Iya, udah siap kok.
0: Yuk, berangkat.
1: Loh, helmnya mana, Beb?
0: Alah, gak usah pakai helm lah. Keren juga kayak gini, ganteng kan, Beb?
1: Keren apanya, ganteng apanya. Keren kalau kita jatuh di jalan, di selokan, di jurang. Keren kalau kita ketabrak, keren kalau ketangkap polisi. Keren kalau masuk rumah sakit, karena nggak mematuhi lalu lintas, gitu.
0: Ya, nggak gitu juga kali, Beb.
1: Kalau kamu mau terlihat keren dengan style kayak gitu, ih, mendingan kita batalin aja deh jalan-jalannya.
0: Ya, Beb, jangan marah gitu dong.
2: Patuhi aturan tertib lalu lintas saat berkendara, nyawa Anda pun selamat sampai tujuan. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
3: Santai siang di Prodway FM.
4: Teman terbaik kamu.
5: Santai siang di Prodway FM.

ceria. Wadah bagi generasi muda Indonesia untuk berpendapat, berbagi pengalaman dalam bentuk obrolan terkait belajar berorganisasi, berwirausaha, berolahraga, dan berkarya serta masih banyak lagi. Sore Ceria hadir setiap Senin sampai Sabtu pukul 4 sore waktu Indonesia Tengah di program Dua RRI Tahuna FM 92 MHz. Pro 2, teman terbaik kamu.

0: tune on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Sampai siang di Prodway FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Sampai siang di Prodway FM.
5: Teman terbaik kamu.
1: Prodo FM, teman terbaik kamu, teman Prodo, tepat pukul 15 waktu Indonesia Tengah dan waktunya Ami pamit undur diri dari ruang dengar kamu. Terima kasih untuk kebersamaannya di kesempatan siar hari ini, teman Prodo, dan sesaat lagi kita akan bergabung dengan Prodo Jakarta, kita ikuti Indonesia. Top 20 nasional dilanjutkan dengan internasional Top 20 nasional edisi hari ini. Dan setelah itu ada Kolfi yang akan temani kamu, teman Prodo, hingga pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Selamat siang, selamat beraktivitas, dan tetap jadikan generasi muda kota tahunan sebagai headline.
6: Di minggu ini alias posisi 20 yang sekaligus merupakan new entry kita ada lagu terbaru yang viral banget dari Akbar Shalai dan juga Mingse dengan Astaga Bercanda. Ini dia
7: Number 20.

0: kita belum beranjak kemana-mana, masih sama seperti minggu lalu. Itu dia Selena Grace dan juga Andy Rianto dengan Sumpah Mati. Aduh, kalau dengar kata-kata sumpah agak gimana gitu ya. Tapi ya namanya juga judul lagu, emang harus agak lebih besar gitu kan. Kalau sumpah tuh kayaknya gak bisa main-main lagi tuh teman Pro 2. Tapi kalau sama penyanyi yang satu ini, kayaknya gak ada kata-kata sumpah deh di lagunya. Aku lupa, correct me if I'm wrong, tapi kayaknya gak ada. Dan emang lagunya tuh liriknya gampang banget dicerna ya, gampang banget dihafalin juga. Tapi menurut aku, tren makeupnya agak susah ditiru. Apalagi buat orang-orang kayak aku yang mager banget makeup. Siapa lagi kalau bukan Naikila dengan My Mind Gue di posisi 18.
1: Number 18.

0: ternyata belum beranjak kemana-mana, posisinya masih sama seperti minggu lalu. Kita lihat aja minggu depan progresnya gimana ya. Kalau ngomongin soal luka, pasti gak bisa lepas juga dari penyanyi yang satu ini, yang sama-sama lahir dari ajang pencarian bakat yang sama. Siapa lagi kalau bukan Samuel Cipta. Kita bakal dengar lagunya di posisi 16 dengan Jagat Rasa.
1: Number 16.

0: ada yang lagi relate banget sama lagunya. Ada beberapa teman aku yang mereka dengan tegas mengatakan bahwa tidak bisa menjalani hubungan jarak jauh atau LDR. Tapi ada beberapa teman aku juga yang berhasil gitu. Kalau kamu tipe yang mana? Yang fine-fine aja LDR atau yang emang benar-benar enggak bisa sama sekali LDR? Coba kasih tahu jawabannya. Enggak ya. Bukan sisi tanya jawab ya. Ya udah, kita langsung lanjut ke posisi berikutnya di posisi 14. Sekarang kita mau keliling-keliling barengan sama Farel Hilal yang ternyata minggu ini harus turun 3 peringkat dari posisi 11 minggu lalu.
1: Number 14.

0: sabar ya. Kita baru sampai di posisi 13. Masih ada 7 lagu lagi yang enak banget buat kamu dengerin. Dan pasti penasaran kan siapa juara 1 minggu ini. Tapi tahan dulu karena sebentar lagi aku bakal ngasih tahu ke kamu lagu yang ada di posisi 12. Ini salah satu lagu favorit aku juga belakangan ini. Siapa lagi kalau bukan Juicy Lucy dengan Gurun Hujan.
1: Number 12.

0: Posisi 11, Sal Priadi dengan Foto Kita Blur yang ternyata naik 2 peringkat dari posisi 13 minggu lalu ya. Kalau anak sekarang sih kayaknya foto blur gak masalah. Justru kalau fotonya jelas malah dikasih efek blur. Iya gak sih? Tapi gak tahu ya, kalau ini kan konteks lagunya beda ya. Yaudah kita tinggalkan Sal Priadi dan sekarang beralih ke lagu yang menempati posisi 10 minggu ini. Ada Ariel dan juga Raisa dengan Senang Dengar Suaramu Lagi.
1: Number 10.

0: generasi 7 yang kayaknya udah mulai viral nih lagunya ya. Belakangan di FYP TikTok aku lagi sering banget muncul konten-konten yang pakai lagu Gloria Jessica sama Ade Govinda ini. Enak banget emang lagunya, parah. Kayaknya emang Ade Govinda tuh gak pernah gagal bikin lagu ya. Sama halnya kayak Tulus yang juga lagunya gak pernah ada yang gagal. Kita dengerin sekarang di posisi 6 dengan Teh Hijau.
1: Number 6.

0: yang tidak beranjak kemana-mana, posisinya masih sama seperti minggu lalu. Sama halnya dengan Bernadia dengan Rabun Jauh yang lagunya ini gak turun kayak lagu sebelumnya ya. Kita dengerin sekarang, udah 10 minggu bertahan di chartnya top 20. Ini dia Bernadia di posisi 4.
1: Number 4.

0: 2 yang turun 1 peringkat dari posisi runner-up minggu lalu. Kalau ngomongin soal turun, lagu yang berikut ini juga turun dari posisi juara. Aduh, sayang sekali Sheila on 7 dengan Sederhana harus turun ke posisi 2. Itu berarti tandanya juara 1 kita minggu ini baru nih teman Pro 2. Kita dengerin aja siapa nanti, tapi ntar ya, kita dengerin dulu Sheila on 7 yang ini.
1: Number 2.

0: juara satu kita untuk minggu ini, sabar dulu karena aku mau ngajak kamu recap dari posisi 20 sampai posisi 2. Posisi 20 ada Akbar Shalai dan juga Mingsa dengan Astaga Bercanda. Posisi 19 Selina Grace Andirianto dengan Sumpah Mati. Di posisi 18 Naikila dengan My Mind Gue. Jalan keluar dari Nuka menempati posisi 17. Posisi 16 Samuel Cipta Jagat Rasa. Posisi 15 ada Change dengan lagunya LDR. Di posisi 14 Farel Hilal Keliling. Posisi 13 Ari Lesmana Wisnu Santika Aku Harus Pergi. Posisi 12 Juicy Lucy dengan Gurun Hujan. Sal Priadi menempati posisi 11 dengan lagunya Foto Kita Blur. Di posisi 10 Ariel Raisa dengan Senang Dengar Suaramu Lagi. Posisi 9 Bernadia Kita Buat Menyenangkan. Posisi 8 ada Lomba Sihir Melompat Lebih Tinggi. Posisi 7 Gloria Jessica Adego Vinda Terbelah Jadi Dua. Posisi 6 Tulus dengan Teh Hijau. Masuk ke 5 besar, di posisi 5 ada Pamungkas Berapa Kali Kita Saling Memaafkan. Posisi 4 Bernadia Rabun Jauh. Posisi 3 Ikro dari Raim Laode. Dan di posisi 2 untuk minggu ini ada Sheila on 7 Teman Pro 2 dengan Sederhana. Kalau gitu langsung aja juara 1 baru kita untuk minggu ini ada Adrian Halif dengan 2001 Kali.
1: Number 1.

0: Makasih banyak buat label yang udah support, Emotion, Sheila on 7, Raimla Ode, Juni Record, Pamungkas, Tulus Company, My Music, Sun Eater, Orang Pertunjukan, Wisnu Santika, Farel Hilal, Change, Anti Normal, dan juga Pelangi Record. Ya, ya udah kalau gitu aku mau ngingetin buat kamu teman Pro 2 yang mau support lagu favoritnya, jangan lupa untuk request di Pro 2 FM yang ada di kota kamu dan download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store. Buat yang mau tahu informasi terkini, terupdate, jangan lupa untuk cari di rri.co.id. Terus apalagi ya, follow Instagram Pro 2 FM yang ada di kota kamu. Kalau di Jakarta ya pasti @pro2fmjkt ya. Instagram aku perlu nggak? Nggak usah lah ya, udah pada tahu kan semuanya. Pede banget. Ya udah kalau gitu Desi Aldiana cabut. Terima kasih buat soundman kita Oza. Abis ini ada International Top 20 dan jangan lupa dukung terus musik Indonesia. Bye bye.
1: Bergerak begitu cepat, informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta, Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal rri.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: FM seluruh Indonesia. Wow, yay. Halo teman Pro2, selamat hari Minggu dimanapun kamu berada di seluruh Indonesia. Siang hari ini barengan sama gue Alanda Krisandaru, pastinya langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Yes, gue akan menemani kamu lagi teman Pro2, apalagi kalau bukan di International Top 20 Nasional di hari Minggu ini. Menemani weekend kamu teman Pro2. Dan buat lo yang udah penasaran kira-kira siapa musisi yang harus cabut dan siapa yang akan menjadi jawara kita di minggu ini, pasti lo udah gak sabar. So, sit back, relax, and enjoy the show. Kita harus mengucapkan dulu selamat tinggal kepada musisi yang harus cabut di chart minggu ini teman Pro2. Katakan selamat tinggal kepada Raye dengan Where Is My Husband, dan juga Olivia Dean dengan Man I Need. Wow. Setelah puas menjadi jawara, ternyata mereka harus cabut dari chart teman Pro2. Dan saatnya kita jump into the chart. Di peringkat ke-20 teman Pro2 di minggu ini yang merupakan newcomers. Wow. Katakan halo dari BTS untuk Swim.
1: Number 20.

Di peringkat ke-1992 yang masih juga merupakan newcomers, kita di minggu ini ada Gracie Abrams dengan lagu barunya Good Reason. Menuju ke peringkat 18 nih teman Pro 2, memasuki minggu keduanya adalah Olivia Rodrigo dengan Number Stupid 8. Song.

0: Di peringkat ke-17 minggu ini teman Pro 2 bertahan selama 5 minggu ada Taylor Swift dengan I Know It, I Know You. Masih di chart di peringkat ke-16 minggu ini teman Pro 2 di minggu ke-6 ya. This is Sienna Spiro dengan The Visitors.
1: Number 16.

0: peringkat 1592 naik 3 peringkat dari minggu sebelumnya. Ada Ariana Grande dengan Hate That I Made You Love Me. Di peringkat 14 minggu ini teman perdua bertahan selama 10 minggu. Ada Harry Styles dengan Aperture.
1: Number 14.

0: Yang bertahan selama 6 minggu ada Dev Teams dengan Rain Dance. Di peringkat ke-12 minggu ini teman Pro 2 memasuki minggu ke-9 ada Olivia Rodrigo dengan Drop Dead.
1: Number 12.

0: episode ke-11 minggu ini, teman produser. Katakan halo kepada Bruno Mars dengan Cha-Cha-Cha. Yes, teman produser, sebelum gue bacain ke peringkat 10 minggu ini, teman produser, kita harus quick recap dulu dari posisi ke-20, from the number 20. Di posisi ke-20 minggu ini, teman produser, newcomers kita ada BTS dengan Swim. Di peringkat ke-19 minggu ini ada Gracie Abrams dengan Good Reason. Di peringkat ke-18 ada Olivia Rodrigo dengan Stupid Song. Di peringkat ke-17 ada Taylor Swift dengan I Know It, I Love You. Di peringkat ke-16 ada Sienna Spiro dengan The Visitors. Di peringkat ke-15 ada Ariana Grande dengan Hate That I Made You, Love Me. Di peringkat ke-14 ada Harry Styles dengan Aperture. Di peringkat ke-13 ada Dev Teams dengan Rain Dance. Di peringkat ke-12 ada Olivia Rodrigo dengan Drop Dead. Di peringkat ke-11 ada Bruno Mars dengan Cha-Cha-Cha. Dan di peringkat ke-10 minggu ini, teman produser, menemani kamu di seluruh Indonesia, ada Sabrina Carpenter dengan Tears.
1: Number 10.

0: sama Pro 2 masih ditemani sama gue Lana Krisandaru. Pastinya di Indonesia Top 20 Nasional menemani kamu di seluruh Indonesia. Kita akan lanjut dulu ke chart di peringkat ke-9 minggu ini teman Pro 2. Katakan halo kepada Olivia Dean dengan So Easy. Di peringkat ke-8 minggu ini teman Pro 2 bertahan selama 14 minggu. Wow, what a number. Untuk Kelani dengan Folded.
1: Number 8.

peringkat kelima tempat kedua ada Madison Beer dengan Bittersweet. Di peringkat keempat, di minggu kesembilannya ada Islet dengan No Cute Anymore.

0: di peringkat ketiga our top 3 this week. Teman Pro 2 bertahan selama 8 minggu ada Bruno Mars dengan Race It All. Dan saatnya kita menyapa peringkat kedua kita di minggu ini, teman Pro 2, atau runner-up kita di minggu ini, di minggu ke-10-nya ada Sienna Spiro dengan Die On This Hill.
1: Number 2.

sebelum memasuki jawara kita di minggu ini, biarkan gue untuk recap dulu dari peringkat ke-10. From the number 10, teman perdua, our top 10 this week ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Di peringkat ke-9 ada Olivia Dean dengan So Easy. Di peringkat ke-8 ada Kehlani dengan Folded. Di peringkat ke-7 ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat ke-6 ada Blackpink dengan Go. Di peringkat ke-5 ada Madison Beer dengan Bittersweet. Di peringkat ke-4 ada Eyelid dengan No Cute Anymore. Di peringkat ke-3 ada Bruno Mars dengan Raise It All. Runner-up kita di minggu ini ada Sienna Spiro dengan Die On This Hill. Dan yang menjadi jawara di International Top 20 Nasional minggu ini, Say Hi kepada Bruno Mars di minggu ke-10-nya dengan I Just Might. Number 1.

0: well, congratulations untuk Babang Bruno yang akhirnya berhasil menjadi jawara di International Top 20 minggu ini, teman Pro 2. Dan semoga bertahan terus ya, gue sih berharap lagunya lama. Dan gimana cara biar lama dan lagu-lagu kamu gak cabut dari chart, teman Pro 2? Pastinya tetap request lagu kesayangan kamu di seluruh Pro 2 FM Indonesia. Dan gak kerasa banget ya, udah hampir 1 jam gue Elanda Krisnandaru menemani kamu dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, teman Pro 2. Setelah ini bakal ditemenin sama penyiar-penyiar kesayangan kamu di seluruh Pro 2 FM Indonesia. Dan thank you so much buat kamu yang udah tune in. Dan juga thank you so much untuk our soundman and our MD, Mr. Oza. Saatnya gue untuk melanjutkan minggu ini, teman Pro 2. Akhir kata, Elanda Krisnandaru signing off the air. And have a great weekend. I love y'all. Bye-bye.
1: Dunia bergerak begitu cepat, informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan kanal kenangan dengan mengakses portal rri.co.id. rri.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. rri.co.id, berita terkini dan terpercaya. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Kadang aku capek banget, tapi gak bisa cerita ke siapa-siapa. Kalau aku mulai ngomong, mereka cuma bilang, "Kamu kurang bersyukur," atau "Itu mah cuma drama anak muda." Aku cuma pingin didengar, bukan dihakimi.
1: Aku di sini ya, cerita aja pelan-pelan, gak apa-apa.
2: Terkadang yang dibutuhkan seorang remaja bukanlah solusi, tapi seseorang yang mau mendengarkan. Masalah mental bukan lelucon, bukan kelemahan, dan bukan drama. Dukung mereka, dengarkan, jangan remehkan. Karena satu telinga yang tulus bisa menyelamatkan satu nyawa. Mari ciptakan ruang aman untuk kesehatan mental remaja. Karena didengar adalah langkah pertama.
3: Pro2FM.
4: Teman terbaik kamu.
5: Pro2FM.
3: Pro2FM. Teman terbaik kamu. Info Pro2.

0: Teman-teman Perdua, setelah kita bergabung dengan Perdua Jakarta di ruang Indonesia Top 20 Nasional ya, dengan Internasional Top 20 Nasional di edisi Minggu 9 Agustus 2026 ya. Kita kembali di Sma 2 FM, teman terbaik kamu. Saatnya kita ikuti Info Pro 2 pukul 17.
1: Info Pro 2.

informasi awal, Teman Perdua menyambut dan menyemarakan peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 tahun. Kawasan Boulevard Kelurahan Tidore, Kecamatan Tahuna Timur tampil lebih semarak. Ruang publik di wilayah tersebut kini diperindah dengan sentuhan seni lukis dinding atau mural yang menghadirkan warna baru bagi keindahan lingkungan pesisir. Aksi memperindah ruang publik ini merupakan wujud partisipasi aktif masyarakat dalam menata lingkungan menjelang perayaan Hari Besar Nasional. Kehadiran ruang terbuka yang tertata rapi turut mengundang para pelaku seni lokal untuk mengekspresikan kreativitas sekaligus memberikan sumbangsi positif bagi daerah. Salah satu seniman muda yang turut ambil bagian dalam mempercantik kawasan tersebut adalah Mevi Abbas. Melalui goresan kuasnya di salah satu dinding di RT 05, ia menghadirkan karya seni mural tematik yang syarat akan makna kehidupan masyarakat pesisir. Mural karya Mevi tersebut mengusung tema khusus bertajuk Nelayan Kuat Pahlawan Laut. Pemilihan tema ini didasari oleh kekagumannya terhadap ketangguhan para nelayan lokal yang setiap hari bertaruh nyawa di tengah ombak demi menafkahi keluarga. Kepada rri.co.id, Mevi menjelaskan secara mendalam mengenai filosofi di balik karya seni yang ia tuangkan di dinding kawasan Boulevard RT 5 Kelurahan Tidore. Menurutnya, laut merupakan sumber kehidupan yang mengajarkan arti keberanian dan perjuangan hidup yang sesungguhnya. Di pesisir Tidore, laut adalah kehidupan setiap fajar, nelayan mengarungi ombak, membawa doa dan harapan. Ombak mengajarkan keberanian, angin menguatkan langkah, dan setiap perjalanan adalah perjuangan. Dengan tangan yang tangguh dan hati yang teguh, mereka pulang membawa buah perjuangan bagi keluarga.

informasi berikutnya teman perdua, perakirawan BMKG Neil Farel Rindra Tempo melaporkan perakiraan cuaca Kabupaten Kepulauan Sangihe di Sabtu kemarin ya teman perdua. Cuaca pagi hari diperkirakan cerah. Ia menjelaskan suhu udara diperkirakan berkisar antara 23 hingga 31 derajat Celcius. Menurut dia juga menginformasikan wilayah Kepulauan Sangihe tengah memasuki periode musim kemarau. Fenomena El Nino yang sedang berlangsung merupakan memperkuat kondisi tersebut, menyebabkan kondisi cuaca cenderung lebih kering dengan cuaca hujan rendah dan angin kencang. Nah, ia menghimbau masyarakat agar tidak melakukan pembakaran hutan, pembebasan lahan, dan pembakaran apabila secara terbuka. Apabila masyarakat menemukan titik api, segera melaporkan kepada pihak berwenang agar segera ditindaklanjuti sebelum meluas. Demikian info Pro 2. Selamat

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital. RRI Digital.

Lagi asik scrolling FYP atau lagi maraton nonton series? Sadar nggak sih mata kamu udah mulai perih? Eits, jangan dipaksain. Cobain deh aturan 20-20-20. Gampang banget. Setiap 20 menit sekali, coba istirahatin mata kamu dengan lihat benda sejauh 20 kaki atau sekitar 6 meter selama 20 detik aja. Biar mata tetap segar dan nggak gampang lobet. Sekarang Anda jadi lebih tahu kan?

0: 5 jam sehari. Terdengar sebentar, pikirkan lagi. Itu berarti 76 hari hilang setiap tahun. Malcolm Gladwell mengatakan 10.000 jam bisa menjadikan seseorang ahli. Dalam waktu itu, anak Anda bisa menguasai gitar, bahasa baru, atau lulus dengan predikat cum laude. Namun, ia justru menguasai dunia piksel yang akan segera terlupakan. Saat ia asyik di dunia virtual, ia kehilangan dunia nyata. Melewatkan makan malam keluarga, percakapan penting, dan masa depan yang seharusnya ia bangun. Teman di dunia game akan hilang saat server mati, tapi keluarga dan masa depan seharusnya bertahan selamanya. Jangan biarkan masa depannya terbuang 5 jam sehari. Ambil kembali kendalinya hari ini, karena waktu tidak pernah bisa kembali.
1: Produa FM.
2: Teman terbaik kamu. Produa FM.

0: Tiga hal sepele yang bisa membuat kamu dipenjara. 1. Menghina orang di depan umum atau di internet. Satu kalimat bisa cukup buat laporan polisi. 2. Ambil barang kecil yang bukan milikmu. Kalaupun senter, charger teman, atau barang receh, tetap pencurian. 3. Menyebarkan foto atau data pribadi tanpa izin. Forward foto sensitif orang lain ke grup, jejak digitalnya abadi, dan bisa jadi barang bukti kalau kamu pikir ini sepele. Hukum tidak pernah menganggapnya sepele.
1: Stay tuned on Prodway FM.
2: Teman terbaik kamu.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
4: Teman Pro 2 46 menit dari pukul 17. Informasi ajan maghrib hari ini dikumandangkan pada pukul 17 lewat 56 menit ya teman Pro 2. Nah, sambil menantikan ajan maghrib, kita akan dengarkan lagu-lagu bernuansa islami. Kali ini diawali dengan lagunya Muhammad Tarek dengan Labaik Allahumma Labaik.
0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.

mewakili pimpinan dan seluruh kru yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan salat maghrib untuk kaum muslimin dan muslimat. Insyaallah ibadah kamu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Masih dengan satu lagu bernuansa islami ya untuk saat ini teman berdua dari Ungu dengan Syukur Alhamdulillah.

Jagalah citra bangsa, berdayakan masyarakat, tingkatkan jati diri, dan rekatkan budaya saling menghargai. Dengan persatuan dan kesatuan, pilar utama menuju bangsa yang bermartabat dan

0: Produevas.
1: Teman terbaik kamu.
2: Produevas.
3: Teman terbaik kamu.
4: Kini berbagai layanan dari Tahuna bisa kamu akses langsung melalui handphone. Layanan yang tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar sania produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu. Produ FM.
2: Produ FM,
0: teman terbaik kamu.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu, Produ FM.
2: Produ FM,
0: teman terbaik kamu.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
4: Teman Pro 2 perayaan HUT RI ke-81 dapat dimeriahkan dengan berbagai kegiatan kreatif. Nah, salah satunya menghias sepeda ya. Kegiatan ini tidak hanya membuat suasana Agustusan semakin semarak, tetapi juga menjadi kesempatan bagi anak muda untuk menuangkan ide dan kreativitas. Sepeda yang sudah dihias kemudian dapat digunakan untuk mengikuti parade bersama teman-teman agar tidak bingung menentukan desain. Berikut ada 6 ide kreatif sepeda hias yang dapat menjadi inspirasi untuk merayakan 17 Agustus. Nah, yang pertama, teman perdua, sepeda hias merah putih. Warna merah putih menjadi pilihan yang paling mudah untuk menghadirkan suasana kemerdekaan pada sepeda. Kedua warna tersebut dapat digunakan sebagai warna utama pada hampir seluruh bagian sepeda. Kertas krep merah dan putih dapat dipasang pada bagian setang, rangka hingga bagian belakang sepeda. Agar tampil lebih menarik, teman perdua, tambahkan bendera merah putih berukuran kecil pada bagian depan atau belakang. Pita merah putih juga dapat digunakan sebagai pelengkap dekorasi. Hiasan ter-

berwarna merah putih secara keseluruhan. Sepeda juga dapat dihias menggunakan kombinasi berbagai warna agar terlihat lebih ceria dan menarik saat mengikuti parade. Sepeda dengan logo HUT RI, bagi yang ingin membuat sepeda hias dengan desain sederhana, menggunakan logo HUT RI dapat menjadi pilihan. Logo dapat ditempatkan sebagai hiasan utama pada bagian depan sepeda. Selain itu, teman Pro 2, sepeda berbentuk bintang ya. Jika ingin tampil berbeda, sepeda dapat dihiasi menggunakan tema bintang. Terus kardus, menggunakan kardus ya teman Pro 2. Kardus dapat dimanfaatkan untuk membuat pola kepala atau bagian tubuh binatang ya. Misalnya sepeda seperti kuda, kupu-kupu, atau kelinci. Bentuk binatang kemudian dapat ditempatkan pada bagian sepeda, depan sepeda. Selain itu, sepeda berbentuk motor dan mobil ya teman berdua. Ya ada 5 ya teman berdua.

0: Dulu sekali saat jalanan belum seramai sekarang dan kendaraan pribadi masih menjadi barang mewah, muncullah solusi transportasi yang unik di Indonesia, ojek. Bukan seperti taksi atau angkot yang punya rute tetap, ojek ini lahir dari kebutuhan sederhana masyarakat. Awalnya ojek bukan profesi resmi. Mereka adalah tukang ojek pangkalan yang mangkal di sudut-sudut jalan, menawarkan jasa antarjemput dengan motor pribadi mereka. Siapa saja yang butuh cepat sampai tujuan atau harus menembus gang-gang sempit yang tidak bisa dilalui mobil, pasti mencari ojek. Mereka jadi penyelamat di tengah keterbatasan transportasi umum. Seiring berjalannya waktu, popularitas ojek terus meningkat. Dari sekadar tukang antar informal, ojek kemudian menjadi bagian tak terpisahkan dari nadi kota-kota di Indonesia. Mereka menjadi saksi bisu perkembangan zaman dari era pembayaran tunai dan tawar-menawar harga. Hingga kini bertransformasi dengan kehadiran aplikasi daring yang mengubah wajah transportasi di seluruh negeri. Tapi satu hal yang tak berubah, ojek tetap menjadi simbol kegigihan dan adaptasi masyarakat Indonesia dalam memenuhi kebutuhan mobilitas mereka.
1: Stay tune on Prodwell FM. Teman terbaik kamu.

0: Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.
1: Stay tuned on Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
4: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
4: Teman Pro 2 masih dengan lagu

0: Selama ini kita diajarkan bahwa makhluk terbesar di bumi adalah paus biru, raksasa laut yang mempesona kan? Tapi apa jadinya kalau semua yang kita tahu itu salah? Kalau kamu menganggap paus biru adalah makhluk hidup terbesar di dunia, kamu keliru. Makhluk hidup terbesar di dunia bukanlah yang berenang di lautan, melainkan yang bersembunyi di dalam tanah. Perkenalkan, jamur madu Oregon, sebuah koloni jamur yang menyebar di hutan Malheur National Forest, Oregon. Jaringannya yang luas mencakup area 9,6 km persegi. Bayangkan, itu setara dengan lebih dari 1.600 lapangan sepak bola. Jamur ini berusia ribuan tahun dan bobotnya mencapai 35.000 ton loh. Jauh lebih besar dan lebih berat dari paus biru manapun. Jadi, lain kali kalau kamu berjalan di hutan, ingatlah. Mungkin kamu sedang berdiri di atas organisme terbesar yang pernah ada di planet ini. Jamur madu Oregon, bukti bahwa keajaiban terbesar di alam seringkali berada di luar pandangan kita. Mari kita terus belajar dan mengeksplorasi keajaiban alam, karena di setiap sudutnya selalu ada kejutan yang menanti.
1: Produa FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Produa FM.

Waktu Indonesia Tengah, waktunya saya Olvi pamit ya teman Perdua. Kita akan bergabung dengan Perdua Jakarta, kita ikuti Indonesia Pro Indi, dan setelah Indonesia Pro Indi kamu bakal ditemani oleh Kak Cindy di 92 FM, teman terbaik kamu.

0: Info Pro 2.
1: Selamat malam teman Pro 2 bareng Gocit. Ini dia Info Pro 2.
0: Info Pro 2.
1: Info pertama, Blink siap-siap nostalgia Jisoo, Jennie, Rosé, dan Lisa dipastikan bakal hadir lengkap dalam acara perayaan 10 tahun debut Blackpink pada 8 Agustus 2026 di Seoul, Korea Selatan. Sebelumnya, YG Entertainment sempat menyebut kehadiran member akan menyesuaikan jadwal masing-masing, tapi setelah berkoordinasi dengan agensi mereka, keempat akhirnya dipastikan hadir dan bakal bertemu dengan 40 penggemar terpilih. Info selanjutnya, Sophia, salah satu member KTC untuk sementara akan absen di aktivitas grup demi fokus pada kesehatan dan kesejahteraannya. Hype X Given mengatakan Sophia membutuhkan waktu istirahat lebih panjang dan perawatan berkelanjutan setelah berkonsultasi dengan tenaga medis. Agensi menegaskan kesehatan, keselamatan, dan kesejahteraan jangka panjang Sophia menjadi prioritas sementara kondisinya akan dievaluasi kembali pada September. Info selanjutnya, aktor legendaris Sam Snell ternyata sempat terlibat dalam film live action The Legend of Zelda sebelum meninggal dunia pada Juli 2026 di usia 78 tahun. Detail karakter yang ia mainkan masih dirahasiakan, tetapi proses syuting film garapan Nintendo dan Sony Pictures telah selesai pada April lalu. Film ini juga dibintangi Yoni Stravhovski sebagai seorang ratu, Yichen Letzman sebagai Impa, serta Uli Latukevu sebagai Ganondorf. Sementara Bogra Son dan Benjamin Evan Ainsworth masing-masing memerankan Zelda dan juga Link. Dan film ini, arahan Wells Ball ini dijadwalkan tayang di bioskop pada 7 Mei 2026. Itu dia Info Pro 2 kali ini, kita lanjut ke Indonesia Pro ini.
0: Info Pro 2.

Hai hai hai, halo, ketemu lagi bersama Angga. Malam hari ini seperti biasa tentunya di Indonesia Pro Indie. Selama 1 jam ke depan kita bahas tentang musik indie. Jadi buat lo yang punya antusias tentang musik indie, jangan kemana-mana ya, tetap di Indonesia Pro Indie.

0: seorang musisi indie, ada beberapa hal yang mungkin lo harus pahami tentang hubungannya antara algoritma dan juga sosial media. Pernah gak sih kalau lo tuh kepikiran gitu ya, lagu lo bagus tapi produksi juga serius, mixingnya udah oke, artwork udah keren, bahkan kamu udah upload di semua platform, tapi setelah beberapa hari view-nya gitu-gitu aja. Yang like teman sendiri, yang komen teman sendiri, dan akhirnya muncul pertanyaan, jangan-jangan musik gue emang gak bagus gitu. Itu belum tentu, karena di era digital misalnya bukan cuma soal seberapa bagus musik yang lo buat, tapi juga seberapa mudah musik lo ditemukan. Ini tantangan yang paling besar ya. Dulu musisi bisa mengandalkan radio, televisi, majalah, label untuk memperkenalkan karya. Sekarang pintu pertamanya justru ada di handphone. Ketika TikTok, Instagram, YouTube, Spotify sebagai platform digital punya sistem rekomendasi yang menentukan konten apa yang kemungkinan besar bakal muncul di depan seseorang. Jadi, dan sistem itu bekerja berdasarkan behavior kita gitu, perilakunya. Orang apakah berhenti ketika melihat konten kita? Apakah mereka mendengarkan sampai selesai? Yang jelas itu bagian dari algoritma. Tapi algoritma itu bukan musuh sebenarnya. Sebenarnya algoritma adalah pintu masuk menuju audiens baru. Yang paling penting, jangan membuat musik hanya untuk mengejar algoritma. Karena kalau semua orang ngejar tren yang sama, musik kamu bakal kehilangan identitas. Jadi bikin musik yang punya karakter, karena di era sekarang musisi bukan cuma pencipta lagu tapi juga storyteller, content creator dan juga communicator, supaya lagu kamu bisa menemukan pendengarnya.
1: Sudah di ujung kisah.

Masih di Indonesia Pro Indie, kita tadi lagi bahas soal algoritma ya. Ketika algoritma tidak mendengarkan musik seperti manusia, jadi algoritma itu hanya membaca perilaku manusia aja. Gak peduli lagu lo bagus, jelek atau seperti apa. Tapi kalau menurut algoritma lagu lo banyak orang stay di situ, maka algoritma bakal bikin sinyal yang menarik gitu. Sekarang bayangkan kalau misalnya tiba-tiba konten atau lagu lo tuh gak dilihat sama orang, itu otomatis gak bakal direkomend sama algoritma. Jadi betapa pentingnya lagu itu bisa punya atensi buat algoritma. Jadi jangan cuma nanya berapa ya view gue, tapi juga apa yang orang lakukan setelah melihat konten gue. Apakah mereka berhenti menonton, komentar, share, atau save. Inilah yang bikin konten musik menjadi menarik, karena sebuah lagu sebenarnya bisa menghasilkan banyak bentuk konten. Misalnya lu punya lagu tentang patah, jangan cuma upload, ini lagu baru gue dengarkan sekarang, itu gak bisa. Lu harus punya storytelling dari lagu tersebut.

Masih di Indonesia Pro ini masih bareng sama Angga juga. Kesalahan yang sering dilakukan sama musisi ini adalah mereka menganggap satu lagu berarti satu konten. Upload lagu selesai. Padahal satu lagu itu bisa menjadi mesin konten selama berminggu-minggu dan juga bisa menjadi konten yang banyak banget. Misal dari teaser chorus lah, cerita di balik lagu, terus behind the scene recording, versi akustiknya, lirik video pendek atau juga live session, atau juga reaction, ada juga challenge atau open verse, atau juga cerita personal, ajak audiens berinteraksi dan masih banyak lagi gitu. Jadi jangan pernah bertanya besok mau upload apa lagi ya, karena mulai aja bertanya apa aja cerita yang bisa keluar dari satu karya. Karena karya yang bagus bukan cuma menghasilkan satu konten, tapi juga menghasilkan banyak percakapan.

Masih bareng sama Angga, tentunya masih juga di Indonesia Pro Indie. Ada satu jebakan besar buat musisi indie di era sosial media. Terlalu terobsesi dengan viral. Hari ini viral, besok yang viral lagi, view turun dikit, panik, padahal karir musik yang dibangun hanya dari satu video viral aja. Karir dibangun dari orang-orang yang mau kembali. Bayangin aja ada dua musisi, musisi pertama punya satu video dengan 1 juta views, tapi setelah itu gak ada yang mengikuti perjalanan musiknya. Musisi kedua punya video dengan 20 ribu views, tapi dari 20 ribu orang itu, ada 1000 orang yang benar-benar mengikuti musiknya. Mereka datang ke live session, mereka beli merchandise, mereka dengar lagu baru, mereka bagiin konten, justru itu yang bakalan lebih hidup.

Masih bersama Angga dan masih Indonesia Pro Indie. Jadi sebenarnya apa yang dibutuhin musisi indie di era algoritma? Jawabannya bukan sekedar kamera bagus, bukan sekedar follower banyak, tapi musik yang punya identitas, cerita yang kuat dan konsisten. Musik itu fondasi. Kalau musik kita gak punya karakter, konten sehebat apapun, sulit ngebangun hubungan jangka panjang. Kemudian datang cerita, kenapa lagu itu dibuat, apa yang ingin disampaikan, pengalaman apa yang ada di baliknya. Karena orang gak cuma pengen dengerin lagu, mereka juga pengen tahu siapa manusia di balik lagu tersebut. Dan yang paling penting adalah konsistensi. Bukan berarti harus upload 10 kali sehari, tapi artinya konsistensi itu terus hadir, terus bercerita, terus membuat karya, terus membuat hubungan dengan audiens, dan yang terakhir, jangan takut menjadi indie. Karena indie bukan berarti sendirian, tapi punya kebebasan untuk menentukan suara, cerita, dan identitas kamu sendiri. Algoritma hanya alat, jangan biarin algoritma menentukan siapa kamu sebagai musisi. Ternyata. Well, gak berasa udah hampir 1 jam. Artinya harus pamit dulu, ketemu lagi di minggu depan di Indonesia Pro Indie. Bye-bye.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu, Prodo FM.
0: Info Prodo.
1: Baiklah, Pro 2 itulah tadi kebersamaan kita dengan Pro 2 Jakarta dalam program acara Pro Indie edisi siar hari ini. Lomo Pro 2, selanjutnya kita ikuti info Pro 2 bersama Kak Cindy. Edisi siar hari ini, Minggu 9 Agustus 2026.
0: Info Pro 2.
1: Lomo Pro 2, tim Satuan Tugas Kebakaran Hutan dan Lahan, Satgas Karhutla, Jambi masih melakukan pemadaman kebakaran lahan di Desa Persiapan Air Merah, Kabupaten Muaro, Jambi. Teman Pro 2, luas lahan yang terdampak kebakaran diperkirakan mencapai 50 hektar. Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Jambi, Kombespol Taufik Normandia, mengatakan tim gabungan telah melakukan penanganan sejak Rabu 5 Agustus 2026. Upaya pemadaman masih berlangsung karena kebakaran terjadi di lahan gambut. Berdasarkan laporan petugas di lapangan Temuan Pro 2, titik api ditemukan di sejumlah lokasi. Untuk mempercepat penanganan, 3 helikopter waterbombing turut dikerahkan ke kawasan terdampak. Selain melakukan pemadaman, kepolisian memasang garis polisi di sekitar lokasi kebakaran. Langkah tersebut dilakukan untuk mengamankan area sekaligus mendukung proses penyelidikan terkait kebakaran. Sementara itu, Tumum Pradua Kepala BPBD Provinsi Jambi, Bahyuni Dealiansyah, mengatakan sebanyak 300 personel gabungan dikerahkan untuk mempercepat pemadaman, sekaligus mencegah api meluas ke kawasan lain. Menurutnya, Tumum Pradua petugas masih melakukan pemadaman pada sejumlah titik yang terdapat bara api. Proses pendinginan juga dilakukan untuk mencegah munculnya kembali titik api di kawasan yang telah ditangani. Seluruh personel tetap siaga untuk memantau perkembangan kondisi di lapangan. Penanganan melibatkan berbagai unsur, termasuk Polda Jambi, Korem 042 Gapu, Polres Muaro Jambi, BPBD, serta unsur terkait lainnya.
0: Info Pro 2.

ke informasi yang terakhir. Kuasa hukum Rudy Tanwesidipjo membantah kliennya temuan Perdua mangkir atau sengaja menunda pemeriksaan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK. Kuasa hukum Rudy Tanwesidipjo temuan Perdua menyebut ketidakhadiran kliennya dalam pemeriksaan KPK disebabkan agenda pemeriksaan kesehatan yang telah dijadwalkan sebelumnya. Seharusnya temuan Perdua Rudy diperiksa terkait dugaan korupsi penyaluran bansos Kamis 6 Agustus 2026. Dalam surat tersebut, Rudy diminta hadir sebagai saksi untuk menjalani pemeriksaan pada Kamis pagi. Kuasa hukum Rudy, Ricky Hapis Sitohang, mengatakan ketidakhadiran kliennya disebabkan adanya agenda pemeriksaan kesehatan yang telah dijadwalkan sebelumnya. Menindaklanjuti panggilan tersebut, pihak kuasa hukum mendatangi Gedung Merah Putih KPK. Mereka membawa surat permohonan penundaan pemeriksaan sekaligus mengusulkan jadwal pemeriksaan baru. Ricky mengatakan pihaknya mengusulkan pemeriksaan Rudy dijadwalkan kembali pada hari Selasa 11 Agustus 2026. Surat permohonan tersebut katanya temuan Perdua telah diterima KPK disertai tanda penerimaan. Kuasa hukum juga mengaku telah berkoordinasi dengan penyidik KPK terkait permohonan penjadwalan ulang tersebut. Ricky menegaskan permohonan penundaan pemeriksaan tidak dimaksudkan untuk menghindari proses hukum. Demikian info Perdua, selamat malam.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu, Prodo FM.
2: Prodo FM.
0: Teman terbaik kamu,

7 8 9 10 Sudah belum? Aku cari ya. Pasti tahu dong permainan itu. Ya, yeah, benar banget. Namanya adalah petak umpet yang juga merupakan permainan tradisional Indonesia. Eits, permainan ini bukan cuma ada di Indonesia aja loh, tetapi juga menyebar ke berbagai negara dengan nama, versi, dan aturan yang berbeda. Misalnya di Inggris disebut dengan hide and seek, di Spanyol disebut dengan escondile, dan lain-lain. Asal-usulnya ternyata berasal dari Yunani, yang dideskripsikan oleh seorang penulis yang bernama Julius Pollux. Tahu nggak sih? Di tahun 2010, untuk pertama kalinya, Italia menyelenggarakan kejuaraan internasional petak umpet, disebut Nascondino World Championship, yang diikuti

0: 80 tim yang berasal dari 11 negara. Dengan keberhasilan dalam penyelenggaraan tersebut, kegiatan ini pun dilangsungkan setiap tahun.
1: Oke, baik teman Pro 2, 18 menit bergeser dari pukul 21 waktu Indonesia Tengah. Masih di 92 MHz, teman terbaik kamu. Tadi ada lagu dari Liodra ya, pesan terakhir teman Pro 2. Nah, teman Pro 2 kasih ini bakalan berbagi informasi terkait makna dari lagunya Liodra, itu pesan terakhir. So, lagu ini bermakna tentang ketulusan seseorang untuk melepaskan kekasihnya. Ia harus merelakan perpisahan meski hati masih sangat mencintai dan tentunya ingin bertahan. Cinta yang tulus, perasaan sayang yang begitu besar membuat seseorang ingin memberikan yang terbaik, termasuk kebahagiaan bagi pasangannya. Nah, teman berdua, keikhlasan berpisah yaitu menerima kenyataan bahwa hubungan tidak bisa dipaksa lanjut demi kebaikan bersama. And then pesan terakhir yaitu permintaan atau harapan terakhir agar mantan kekasih tetap menjaga diri dan bahagia meski sudah tidak lagi bersama. So sad ya teman berdua. Dan teman informasi juga, sebentar kasih ini bakalan hadirkan program acara aktif ya tentunya teman berdua. Nah, lagu kali ini kasih dipilih dari Papua ya. Ada Gubuk Derita Perm Selatan. Jangan kemana-mana, tetap stay di 92 MHz teman terbaik kamu.

0: Jakarta, ibu kota Indonesia ini punya banyak cerita. Salah satu cerita yang bisa ditemui di kota ini adalah kisah tentang bangsa samudra di Museum Nasional. Sebuah museum yang menyimpan sejarah panjang bangsa ini.
1: Kita mengangkat dan juga meluruskan sejarah tentang ekspedisi Pamalayu dengan Damasra dengan Singosari yang harus...
2: Entah itu siapa yang mulai kata penaklukan, itu sebetulnya berpangkal dari cerita para raton tentang Pamalayu.
0: Karena ada patung gajah di pekarangan depan museum, rakyat Jakarta menyebut gedung ini dengan Museum Gajah. Masuk ke Museum Gajah, perhatian pengunjung biasanya langsung tertuju kepada si Raja Arca. Ilmuwan kolonial mendapati Bhairawa, karena paling besar, ia dijuluki Raja Arca di Museum Nasional ini.
2: Itu kalau lihat gaya seninya itu dari Majapahit. Dibawa langsung dari Majapahit ke situ.
0: Dipimpin oleh Bupati Dharmasraya, Sultan Rizka Tuanku Kerajaan, yang salah satu dari empat keturunan raja di daerah ini, memimpin rakyat dari Kelarasan Batanghari itu datang ke Museum Gajah, menengok si Raja Arca dan Amogapasa dalam rangka perayaan yang mereka sebut sebagai Festival Pamalayu.
1: Kita pemerintah melalui para sejarawan dan juga para tokoh-tokoh ada di sana, kita mengangkat dan juga meluruskan sejarah tentang ekspedisi Pamalayu dengan Damasra dengan Singosari yang harusnya dari zaman dahulu sudah membuat suatu persatuan yang luar biasa tanpa ada pesawat, tanpa ada mobil. Kita semuanya Indonesia sudah bersatu dan luar biasa. Dan itu karena ada arcanya Amogapasa. Nah, di situ melambangkan kasih sayang.
0: Adalah Bambang Budi Utomo, arkeolog senior dari Pusat Penelitian Arkeologi Nasional itu sudah sejak tahun 1980-an melakukan penelitian di reruntuhan Kerajaan Dharmasraya ini, menemukan ada yang salah dengan pengertian ekspedisi Pamalayu. Menurutnya, ekspedisi pada abad ke-13 atau 22 Agustus 1286 oleh Kerajaan Singhasari adalah untuk menjalin persahabatan dengan Melayu Dharmasraya di bawah pemerintahan Raja Kertanegara. Ekspedisi tersebut sebagai bentuk bala bantuan untuk mencegah invasi Kekaisaran Mongol yang dipimpin oleh Kubilai Khan. Jadi bukan untuk penaklukan Jawa atas Sumatera.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Oke, baik, kita ngobrol 2.48 menit bergeser dari pukul 21 waktu Indonesia Tengah. Tadi ada lagu Sumpah Mati ya, yang merupakan lagu kemenangan Indonesian Idol tahun ini, Tomopro 2, yang dimenangkan oleh Celine Grace. Nah, Tomopro 2, lagu ini liriknya menyoroti hubungan yang seharusnya berjalan harmonis, tetapi kenyataannya justru jauh dari harapan. Lagu ini juga mencerminkan siklus cinta yang melelahkan antara harapan, pengorbanan, dan penyesalan, serta keyakinan bahwa waktu akan membalas semua perjuangan yang tidak dihargai. So, teman perdua, lagu ini juga menceritakan tentang seseorang yang terus terluka dan lelah dalam hubungan cinta. Perjuangan dan pengorbanannya tidak dihargai, menimbulkan rasa kecewa. Namun ia tetap sulit pergi karena masih ada rasa cinta yang tertinggal. Hubungan yang penuh luka, teman perdua, yaitu hubungan yang dijalani berubah menjadi sumber kekecewaan, alih-alih kebahagiaan. Terus teman perdua, perjuangan yang sia-sia. Usaha dan pengorbanan dalam mempertahankan cinta tidak dihargai oleh pasangan. Dilema batin, teman perdua muncul rasa lelah dan ingin pergi, tetapi tertahan oleh sisa-sisa rasa cinta. Oke, teman perdua, selanjutnya bakalan ada program acara Jaga Malam, cerita penutup hari. Nah, di situ kalian tentunya bisa gabung untuk maybe pengen berbagi cerita bareng Kak Cindy dan juga teman perdua yang lain. Kalian juga bisa gabung sebentar ya di line telepon 0812-5503-8772. Oke, jangan kemana-mana teman perdua, tentunya harus tetap stay di 92 MHz, teman terbaik kamu.

Apa itu inner child? Inner child adalah istilah psikologis yang menggambarkan sisi anak-anak yang masih ada dalam diri orang dewasa. Inner child terbentuk dari pengalaman hidup saat kanak-kanak, baik yang menyenangkan ataupun yang menyedihkan dan membekas hingga dewasa. Penyebab inner child, 1. Perundungan atau bullying. Yang kedua, kekerasan fisik, emosional, dan seksual. Yang ketiga, penyakit serius. Yang keempat, perpecahan dalam keluarga. Yang kelima, perceraian ataupun perpisahan. Dan yang keenam, kehilangan orang yang dicintai seperti orang tua atau saudara.

Di Pulau Barak, Kabupaten Kepulauan Sangihe, terdapat tradisi menjaring ikan menggunakan alat tangkap tradisional seke. Terbuat dari anyaman bambu halus sepanjang 80 hingga 90 cm. Selain ramah lingkungan, tradisi bahari ini memiliki nilai sosial sangat tinggi karena warga bersama-sama menangkap dan membagi hasil tangkapan ikan secara merata. Tradisi seke mulai ditinggalkan di tahun 2003 sejak peristiwa perebutan lokasi pencarian ikan di Pulau Sengeruhang yang memakan korban. Upaya melestarikan kembali pun terkendala dengan beragam tantangan, hancurnya peralatan seke, dan orang yang mampu membuat anyaman seke mulai berangsur tua dan butuh sumber daya yang banyak untuk mengangkatnya kembali. Matinya tradisi seke mengikis nilai sosial yang tertanam lama dalam kehidupan masyarakat di Pulau Barak.

0: Selamat malam, Mas.
1: Weh, alah, Dek Bintang. Mau menemani saya lagi toh malam ini?
0: Iya, Mas. Ndak keberatan toh?
1: Oh iya, ndak toh. Malah seneng saya. Jadinya ndak sendirian aku di sini.
0: Emang lagi ngapain toh, Mas? Tak perhatiin dari tadi, kayaknya asik ngeliatin sesuatu.
1: Itu loh, Dek. Ngeliatin orang-orang yang ada di bawah sana. Sepertinya tenang, seger, nyaman, adem. Aku jadi pingin kesana ya. Sek yo, Dek. Aku tak turun bentar aja. Aku pengen ngerasain koyo apa to rasanya tinggal di bumi.
0: Lah, terus aku sama siapa, Mas? Loh, kok nekat turun? Mas Bulan, tega kamu ya. Aku ikut, Mas.
2: Kalau saja Bulan dan Bintang bisa bicara, pasti tak sudi turun ke bumi karena pemanasan global yang sedang terjadi. Ayo, ademkan bumi kita, lakukan reboisasi, hemat energi, air, listrik, gunakan kendaraan pribadi, dan produk yang ramah lingkungan, minimalisasi penggunaan plastik, reduce, reuse, dan recycle.

Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik.

Baik, Temu Pro 2 masih di 92 MHz, teman terbaik kamu. Seperti yang Kasini bilang tadi, Temu Pro 2 Jaga Malam Cerita Penutup Hari hadir kembali ke ruang kalian edisi siar hari ini ya. Buat kalian nih yang pengen gabung untuk maybe pengen berbagi cerita, berbagi pengalaman, ataupun teman Pro 2 juga pengen request lagu favorit teman Pro 2, tentunya bisa gabung di line telepon 0812 5503 8772 ya teman Pro 2. Jaga Malam Cerita Penutup Hari Kasini tunggu hingga menjelang pukul 23.00 waktu Indonesia Tengah. Jangan kemana-mana, tetap stay di 92 MHz, teman terbaik kamu.

Makan dan minum sudah menjadi kebutuhan bagi manusia. Saat menyantap makanan atau minuman panas, kita cenderung meniupnya agar lebih cepat dingin dan bisa segera dikonsumsi. Tapi, sebaiknya kebiasaan ini mulai bisa dihindari karena memicu hal negatif bagi kesehatan. Saat meniup, H20 dan karbon dioksida akan keluar dari mulut dan berubah menjadi asam karbonat, senyawa kimia yang bisa menimbulkan penyakit jantung serta potensi kuman maupun virus di mulut untuk berpindah ke makanan atau minuman akan semakin besar. Jika kita mengkonsumsi makanan atau minuman yang telah terkontaminasi, akan ada peluang untuk tertular juga.

0: Wah, barang apaan tuh? Bagus juga.
1: Ya iyalah, barang build up nih. Di Indonesia, mana ada barang unik ini?
0: Eh, jangan salah. Di Indonesia itu banyak hal yang unik.
2: Kalau kita ngomongin soal yang unik, kita juga harus bangga sama yang satu ini nih. Teater Janger, atau kadang disebut Damar Wulan atau Jingkoan, merupakan pertunjukan rakyat yang sejenis dengan ketoprak dan juga ludruk. Pertunjukan ini hidup dan berkembang di wilayah Banyuwangi, Jawa Timur, serta mempunyai lakon atau cerita yang diambil dari kisah-kisah legenda maupun cerita rakyat lainnya. Selain itu, juga sama-sama dilengkapi pentas, sound system, layar ataupun tirai, gamelan, tari-tarian dan lawak, serta

0: Cek.
1: Apaan sih?
0: Ih, ini loh akun gosip hits itu. Cek deh postingan terakhirnya, rame banget.
1: Oh, si artis ini. Iya, emang so cantik banget, sebel deh liatnya.
0: Komen.
1: Yuk komen.
0: Ini cewek dua ngapain sih, heboh banget. Ini loh akun gosip itu, lagi rame banget postingannya. Komen.
1: Enggak. Ih, sok banget deh.
2: Takut urusan sama hukum.
0: Kok sama hukum sih?
2: Nih, menurut penelitian Digital Citizenship UNICEF dan Kominfo menyebutkan kalau 80% orang Indonesia menggunakan internet. Tapi hanya 42% yang sadar akan cyberbullying. Tanpa sadar kalau apa yang dilakukan itu adalah tindakan serius yang bisa membahayakan kondisi psikologis dan fisik korbannya. Bahkan bisa jadi termasuk tindakan kriminal yang bisa dipidanakan.
0: Kok serem ya?
1: Serem ya.
2: Makanya kalau dulu dikenal istilahnya mulutmu harimaumu, sekarang istilahnya jempolmu harimaumu.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Baik, tanggal 23 menit bergeser dari pukul 22 waktu Indonesia Tengah. Masih di Jaga Malam Cerita Penutup Hari edisi siar hari ini. Dan waktu kita tinggal 16 menit ya teman pro 2. Sekali lagi buat kalian yang pengen gabung, bisa gabung di line telepon 0812-5503-8772.

0: Donatku jatuh. Ambil lagi gak ya? Tapi belum 5 menit. Sayang kan?
1: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan? Kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Delson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Gorontalo.
1: Adati madilidilito bolo mopo aito. Adati mahundi-hundingo bolo mopo dembingo. Adati dutu-dutu bolo mopo hutu.
0: Artinya, adat sudah ditetapkan, tinggal melakukan. Adat telah siap, tinggal

0: Mendengar telah ditemukan seorang wanita bunuh diri diakibatkan terlilit hutang untuk menghidupi keluarganya dan dikabarkan bahwa ia melakukan pinjaman online ilegal.
1: Duh, kasihan banget. Padahal niatnya baik, tapi jalan yang diambil salah. Akibatnya diri yang jadi korban.
2: Apanya yang kasihan? Dianya saja yang kurang teliti memilih pinjaman online. Ada kok yang legal, aman lagi.
1: Ya, mau pikir gimana lagi? Kalau sudah kepepet, pasti cara apapun mau dilakukan.
2: Kepepet sih kepepet, tapi kita harus bijak mengambil tindakan. Apalagi kalau kita sudah tergiur dengan pinjaman besar, terus administrasinya juga nggak ribet, pasti kita lupa diri. Kalau-kalau sudah terlilit hutang yang nggak jelas administrasinya.
1: Iya deh.
3: Jangan terjebak pinjaman online ilegal. Beresiko menyebabkan kerugian finansial.
4: Oke, baik teman Pro 2, masih di 92 MHz teman terbaik kamu. Dan sekarang sedang menunjukkan tepat pada pukul 23.00 waktu Indonesia Tengah. Kasih ditutup program acara Jaga Malam Cerita Penutup Hari edisi siar hari ini. Selanjutnya teman Pro 2 bakalan ada program acara Jazz Music. Itu kasih dihadirkan rangkaian musik hiburan keruan dengar kalian. Nggak menjelang pukul 23.56 waktu Indonesia Tengah. Jangan kemana-mana, tetap stay di 92 MHz teman terbaik kamu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: RRI Pro 2 FM, suara kreativitas.
1: Keanekaragaman budaya Indonesia sebagai wujud kekayaan budaya bangsa.
2: Menjadi sahabat bagi hutan. Suku Dayak di Kalimantan adalah sahabat dan penjaga hutan hujan tropis.

0: Menurut adat Dayak, setiap keluarga hanya diizinkan menebang kurang lebih 30 pohon saja dalam setahun. Hutan adat yang dilindungi sama sekali tidak boleh disentuh, apalagi ditebang. Dan bagi siapa saja yang melanggarnya akan dihukum secara adat pula.
1: Pelestarian dan pemberdayaan seluruh potensi seni dan budaya daerah, meningkatkan persatuan dan kesatuan bangsa.
2: Budaya Indonesia, budaya hijau.
3: RRI Pro 2 FM.

0: Tari gundik menjadi bagian dari kesenian istana di Kerajaan Manganitu. Gerak dasar dari tari gundik teradaptasi dari tari lidah. Mulanya, tarian ini dipentaskan sebagai tarian hiburan untuk raja, kemudian berubah fungsinya menjadi tarian penjemput tamu penting kerajaan dilakukan di depan istana. Maksud dan arti tarian diketahui dari kata-kata sasambo yang berarti senandung yang dikumandangkan oleh beberapa pria sambil menabuh tagonggong sejenis tifa berukuran besar.
1: Salah satu bait dari doa ketika pengiring tari gundek melakukan

Sambo pada saat menaruh landing adalah ake munde daraki ipe paduri. Terjemahan bebasnya, air sejuk mengalir perlahan, air pembasuh memberi semangat. Air sejuk perlahan menghidupkan, air pembasuh mendatangkan ke...

Narkoba tidak ada untungnya. Selain dilarang oleh hukum dan agama, narkoba hanya memberikan dampak negatif bagi para penggunanya. Generasi muda, barang haram ini sangat berbahaya dan akan merusakmu. Utamakanlah masa depan gemilang daripada kenikmatan sesaat.

0: Dev, ambulans tuh di belakang, kasih jalan ah.
1: Ah, biarin aja lah kak.
0: Ih, lo mau didenda?
1: Ih, lebay banget sih kak.
0: Ih, lo tau gak sih? Jadi kalau ambulans nyalain sirene, kita tuh wajib tahu buat ngasih jalan. Ada undang-undangnya.
1: Iya deh, iya.
0: Nah, yaudah minggir. Kepedulian kamu di jalan jadi cerminan solidaritas sosial kamu sebagai

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Selamat pagi. Hari ini, Bapak mau perkenalkan kalian. Ini manajer baru kita. Paling ganteng ini ponakan Bapak. Ya, menggantikan manajer Edward yang sudah keluar ya. Semoga dengan manajer baru kita ini bisa mendatangkan banyak pundi-pundi uang. Biar kaya makin kaya ya. Terima kasih.

0: Tahukah kamu, angka 4 dan angka 13 ternyata tidak ditemukan di tombol lift pada beberapa gedung tinggi. Angka-angka tersebut memang sengaja dihilangkan oleh para pemilik gedung karena berkaitan dengan budaya Tionghoa yang memiliki kepercayaan Feng Shui. Angka 4 dan 13 dipercaya membawa kesialan dan dampak buruk bagi usaha mereka.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Wah, barang apaan tuh? Bagus juga.
1: Ya iyalah, barang build up nih. Di Indonesia, mana ada barang unik ini?
0: Eh, jangan salah. Di Indonesia itu banyak hal yang unik.
2: Lagi-lagi ngomongin soal yang unik, siapa sih yang nggak kenal Candi Borobudur? Candi Buddha ini memiliki 1460 relief dan 504 stupa Buddha di kompleksnya. Bahkan nih ya, gak heran kalau jutaan orang itu berkunjung, karena secara arsitektural maupun fungsinya sebagai tempat ibadah, Borobudur memang memikat hati. Dan sejarahnya, Borobudur dibangun oleh Raja Samaratungga, salah satu raja kerajaan Mataram kuno, keturunan Wangsa Sailendra. Dan berdasarkan prasasti Kayumwungan, seorang Indonesia bernama Hudaya Kandajaya mengungkapkan bahwa Borobudur adalah sebuah tempat ibadah yang selesai dibangun 26 Mei tahun 1824, hampir 100 tahun sejak masa awal dibangun. Tapi Borobudur sendiri menurut beberapa orang berarti sebuah gunung yang berteras-teras atau udara. Sementara beberapa yang lain mengatakan Borobudur

Teman Pro 2 dimanapun kamu berada, dengan terdengarnya irama ini, maka berakhirlah seluruh rangkaian acara siaran kami pada hari Minggu, tanggal 9 Agustus 2026. Kita akan bertemu kembali besok pagi pukul 05.00 waktu Indonesia Tengah, melalui program 2 RRI Tahuna untuk membawakan acara siarannya pada hari Senin tanggal 10 Agustus 2026 melalui frekuensi FM 92 MHz. Teman Pro 2, saya Cindy Patrasi yang bertugas mengucapkan selamat malam dan selamat beristirahat. Sekali di udara dan tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Tahuna, program 2.

Salam bahagia teman Prodo dimanapun kamu berada. Inilah Radio Republik Indonesia Tahuna Programa 2. Kembali berada di udara untuk membawakan acara siaran hari ini, hari Senin 10 Agustus 2026 melalui frekuensi FM 92 MHz. Selamat pagi teman Prodo, saya Ami yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti acara siaran kami. Dan terimalah salam kami sekali di udara, tetap di udara dan tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2 dimanapun kamu berada. Simak dan ikutilah siaran kami hari ini. Nantinya di pukul 5 lebih 10 menit ada program acara Jazz Musik. Di pukul 6 Info Pro 2. Di pukul 7 Spada Selamat Pagi Teman Pro 2. Di pukul 8 dan pukul 9 masih dengan Spada Selamat Pagi Teman Pro 2. Di pukul 10 ada lagu Indonesia Raya. Di pukul 10 lebih 5 menit Pro 2 Hits List Request Lagu. Di pukul 12 Muda Kreatif dengan informasi UMKM. Di pukul 13 Muda Kreatif dengan informasi olahraga. Di pukul 14 Muda Kreatif dengan informasi entertainment. Di pukul 15 Muda Kreatif dengan informasi lokal. Di pukul 16 sore Ceria Talk penguatan peran anak muda. Di pukul 17 sore Ceria, pukul 18 dan pukul 19 juga masih dengan sore Ceria. Di pukul 20 MLC Relay Pro 2 Jakarta, di pukul 21 Info Pro 2. Di pukul 21 lebih 5 menit Jaga Malam dengan Komunitas Talk. Di pukul 22 Jaga Malam dengan segmen cerita penutup hari. Di pukul 23 Jazz Music and Dance. Di pukul 23 lebih 56 menit Closing Program.

Produ FM, teman terbaik kamu, teman Produ. Kita di menit ke 10 dari pukul 5 waktu Indonesia. Dan waktunya kita di program acara Jazz Musik hingga pukul 6 waktu Indonesia Tengah.

21 April tahun 1879, lahirlah seorang bayi mungil di tanah Jepara. Mulai pertama sang bayi menghirup udara segar. Bayi dengan mata yang berbinar-binar memancarkan cahaya yang cemerlang, seolah menatap masa depan yang penuh tantangan. Dia adalah Raden Ajeng Kartini. Saat usianya menginjak 12 tahun, ia memasuki masa pingitan yang memaksa gadis remaja itu harus berpisah dengan dunia luar. Karena itu, ia habiskan waktunya untuk membaca dan menulis. Ketertarikannya dalam membaca membuatnya memiliki pengetahuan yang cukup luas. Pemikiran Raden Ajeng Kartini memberi perhatian khusus pada masalah emansipasi wanita. Kini, perjuangannya berhasil mengangkat derajat kaum wanita menjadi mitra sejajar kaum pria. Terima kasih, Ibu Kartini. Kami akan meneruskan cita-cita dan perjuanganmu.

0: Mama, ada PR ini.
1: PR apa, nak? Sini Mama Mulia.
0: Ini, Mak, PR Pancasila. Malas telai kah?
1: Tidak bisa begitu, no. Pancasila itu penting. Mama mau ajar kamar ya.
0: 2 hours later. Hey, Mama, telai kah so bisa? Mama dengar kamar ya. Pancasila, 1 ketuhanan yang maha esa, 2 kemanusiaan.
2: Nilai Pancasila sangat tepat bila ditanamkan pada anak sejak masih usia dini.
0: 5 keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Wih, anak mama hebat.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Kalian pasti melewati siang dan malam setiap hari. Tapi sadarkah kamu bahwa kita yang tinggal di lintasan garis khatulistiwa hanya butuh waktu beberapa menit untuk berpindah dari siang ke malam dan sebaliknya? Ini karena durasi matahari untuk terbit dan tenggelam di negara yang dilintasi garis khatulistiwa adalah yang tercepat di bumi. Garis khatulistiwa bumi melintasi 3 samudra dan 14 negara, salah satunya Indonesia. Dan hanya kota Pontianak di Kalimantan Barat yang tepat dilintasi garis khatulistiwa atau persis memisahkan bumi belahan utara dan selatan. Karena letak astronomisnya itulah, Indonesia memiliki iklim tropis dengan dua musim yaitu hujan dan kemarau.

kearifan lokal merupakan pengetahuan tradisional yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya dan pada umumnya diwariskan dalam lingkungan keluarga secara lisan, baik dengan tuturan maupun melalui ritual, upacara, dan sarana lain. Salah satu contoh kearifan lokal dalam suku Melayu adalah pantun. Apa tanda Melayu jati? Mengangkat pemimpin bijak bestari. Apa tanda Melayu jati? Pemimpin dan ulama mesti bersebati. Pemimpin menjadi sebuah kewajiban dalam tata pemerintahan dan politik dalam kebudayaan Melayu. Dengan adanya pemimpin dan rakyat yang dipimpin, menjadikan umat Melayu memiliki tata pemerintahannya. Dan selanjutnya, ketika nasionalisme muncul, mereka membentuk negara bangsa.

0: Sayang, kamu tahu enggak?
1: Apa tuh?
0: Aku rela loh buang semua kenangan burukku demi kamu.
2: So sweet banget.
1: Aku jadi melting nih.
0: Contohnya nih yang.
2: Nah. Loh. Itu kan buku Ciki. Kamu buang sembarangan. Kita yang man pula.
0: Kecil doang.
2: Kecil? Kamu kira sampah kecil gak bisa bikin masalah besar? Nih ya, sampah kecil bisa bikin selokan mampet, banjir, dan lingkungan kotor. Gimana sih?
0: Kan ada petugas kebersihan. Tugas mereka membersihkan itu.
2: Iya, tapi kan bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan. Sama aja kan, kayak kamu punya pacar rajin, terus kamu males-malesan. Fine gak sih?
0: Oke. Aku salah.
2: Jadi gak mood. Aku mau mood.
0: Yang?
2: Aduh, romantis itu bukan buang sampah sembarangan, tapi buang sampah pada tempatnya. Sampah bukan cinta, tapi cinta bisa dimulai dari buang sampah.

0: Teman Prodo, saatnya kita ikuti Info Pro 2 edisi hari ini, Senin 10 Agustus 2020-nya.
1: Info Pro 2.
0: Informasi pertama, Teman Pro 2, Kepolisian Resort Kepulauan Sangihe melaksanakan program Minggu Kasih di Gemis Laheroi, Kampung Simuang, Kecamatan Tabukan Selatan, Minggu 9 Agustus 2020-nya. Dan Taman Pro 2, pelaksanaan program Minggu Kasih ini merupakan agenda rutin kepolisian guna menjalin silaturahmi secara langsung dengan masyarakat. Melalui pendekatan keagamaan ini, Polri berupaya membangun komunikasi yang harmonis serta mempererat hubungan kekeluargaan dengan seluruh umat beragama di Kabupaten Kepulauan Sangihe.
1: Info Pro 2.
0: Informasi kedua, Taman Pro 2, program Rumah Tidak Layak Huni tahun 2026 dinilai sukses dilaksanakan di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Kepala Dinas Perkim Sangihe Deni Mandak mengatakan keberhasilan pelaksanaan program RTLH tahun 2026 tidak lepas dari kerjasama berbagai pihak, termasuk tim fasilitator yang turun langsung mendampingi masyarakat penerima bantuan.
1: Info Pro 2.
0: Informasi yang terakhir, Teman Pro 2, terobosan Rumah Sakit Liung Kendaga tahunnya dalam memaksimalkan teknologi informasi membuahkan hasil setelah berhasil meraih peringkat pertama se-Sulawesi Utara pada ajang North Sulawesi 2020-nya. Dan prestasi gemilang ini diumumkan secara resmi dalam Forum Investasi Bergengsi North Sulawesi 2026 yang berlangsung di Ballroom Four Points Jumat 7 Agustus 2020-nya. Penghargaan tersebut diterima langsung oleh Bupati Kepulauan Sangihe Mikael Tungari SAME yang hadir bersama jajaran pemerintah kabupaten di hadapan para pelaku usaha dan calon investor.
1: Info Pro 2.
0: Demikian Info Pro 2 untuk kesempatan siar hari ini, dan selamat pagi.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Nyamuk seringkali dianggap serangga yang mengganggu. Suara terbangnya yang berisik dan senang menghisap darah membuat banyak orang kesal. Tapi tahukah Anda kalau nyamuk yang menggigit manusia hanyalah nyamuk betina? Menurut Center for Disease Control and Prevention atau CDC, nyamuk betina menggigit mamalia karena mereka membutuhkan protein untuk proses reproduksi alias menghasilkan telur. Kandungan protein asam amino yang dibutuhkan nyamuk betina sebenarnya lebih banyak pada hewan mamalia seperti tikus, sapi, dan lainnya. Namun, lantaran hewan mamalia punya lebih banyak bulu dan sulit bagi nyamuk betina untuk menembus kulit, akhirnya mereka menghisap darah manusia.

0: Wah, barang apaan tuh? Bagus juga.
1: Ya iyalah, barang build up nih. Di Indonesia, mana ada barang unik ini?
0: Eh, jangan salah. Di Indonesia itu banyak hal yang unik.
2: Masih tanya juga apa yang unik dari Indonesia? Nggak banget deh kalau kamu sendiri nggak tahu yang satu ini. Carok merupakan tradisi bertarung satu lawan satu dengan menggunakan senjata, biasanya sih celurit. Nggak ada lagi peraturan resmi dalam pertarungan ini, karena carok merupakan tindakan yang dianggap negatif dan kriminal, serta melanggar hukum. Dan ini merupakan cara suku Madura dalam mempertahankan harga diri dan juga keluar dari masalah yang pelik.

0: bilangnya pengen jadi dokter.
1: Enggak apa-apa kan?
0: Kalau Marco pengen jadi apa?
2: Apa ya? Astronot.
3: Apapun cita-citamu, yang penting sekolah dulu dengan sungguh-sungguh.

0: Prodo FM, teman terbaik kamu, teman Prodo 27 menit bergeser dari pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Dan kita dengarkan satu lagu daerah masih dari program aktif teman Prodo. So kali ini kita dengarkan dari daerah Papua dengan judul lagu Proses dari Blood for Life. Tetap stay tune di 92 FM, teman terbaik kamu.
1: Hey, what's up Blood? Yeah, what's up man? Kamu aja aku cerita nih. Kita duduk cerita lo ke apa? Sebenernya saya pusing sekali, saya mau ceritain.

langsung melalui handphone. Layanan yang tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar sahihnya produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.

Indonesia adalah negara yang memiliki beragam budaya dari daerahnya masing-masing. Negara yang kaya akan bahasa, tradisi, suku, ras, dan agama. Seperti semboyan negara ini, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda, tetapi tetap satu jua. Sebagai generasi muda, sudah seharusnya kita tetap melestarikan budaya daerah yang kita punyai. Melalui mengenal dan mempelajari budaya daerah, menumbuhkan rasa cinta terhadap budaya daerah, tidak mudah terpengaruh oleh budaya asing, serta memanfaatkan teknologi yang ada untuk memperkenalkan budaya daerah ke ranah internasional.

Mengenal tradisi unik Indonesia. Gigi runcing suku Mentawai di Kalimantan. Bagi suku Mentawai, wanita yang cantik harus memenuhi 3 kriteria. Pertama, telinganya yang panjang. Kedua, tubuhnya dihiasi titik atau tato. Ketiga, giginya yang runcing. Tradisi untuk meruncingkan gigi ini diyakini akan menambah kecantikan sang wanita.

0: Bahasa Indonesia adalah jati diri bangsa. Mengenal, memahami, mencintai, dan menggunakan bahasa Indonesia sesuai dengan kaidah penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar, wujud cinta terhadap bangsa kita. Warga negara Indonesia mempunyai kewajiban menjunjung tinggi bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Aku cinta bahasa Indonesia. Aku bangga berbahasa Indonesia.
1: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Just Music. Info Pro 2. Aku tanya, kamu jawab. Dan pilih Money Palace. Setiap hari jam 6 sampai dengan jam 10 pagi, Pro 2 Tahunan, teman terbaik kamu.

Teman Prodo dimanapun kamu berada, masih di 92 FM, teman terbaik kamu. Dan waktunya kita di Spidey. Selamat pagi teman Prodo, edisi hari ini tentunya hari Senin 10 Agustus 2026 teman Prodo. Dan kali ini bareng Ami hingga pukul 10 waktu Indonesia Tengah. So jangan kemana-mana, tetap stay tune di 92 FM, teman terbaik kamu.

Tahukah Anda, kata Papua berasal dari bahasa Melayu yang berarti rambut keriting. Sebuah gambaran yang mengacu pada penampilan fisik suku-suku asli. Sebagian besar artikel ilmiah menuliskan, kata Papua berasal dari bahasa Melayu lama sebagai Papuah yang berarti rambut keriting. Dalam catatan pelaut Portugis dan Spanyol abad 16, kata Papua merupakan sebutan untuk penduduk yang meniami wilayah Kepulauan Raja Ampat dan bagian pesisir Kepala Burung. Istilah Sub-Ai Papuah yang berasal dari bahasa Biak artinya tanah di bawah matahari terbenam. Saat itu penduduk Pulau Biak dapat melihat sebuah pulau besar yang terletak di sebelah barat, pulau di bawah matahari terbenam. Pulau besar yang membentang antara Papua sampai Papua Nugini ini secara geografis disebut dengan New Guinea. Bagian barat New Guinea masuk dalam wilayah Indonesia, Provinsi Papua saat ini. Sedang bagian timur adalah wilayah Papua Nugini. Nama New Guinea diberikan oleh pelaut Spanyol bernama Diego Ortiz de Retes pada tahun 1545. Dia memberikan nama wilayah itu New Guinea karena orang-orang di sana mirip dengan masyarakat Afrika di pantai Guinea.

0: Produa FM.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
3: Tari gundek menjadi bagian dari kesenian istana di kerajaan Mangan itu. Gerak dasar dari tari gundek teradaptasi dari tari lidah. Mulanya, tarian ini dipentaskan sebagai tarian hiburan untuk raja, kemudian berubah fungsinya menjadi tarian penjemput tamu penting kerajaan dilakukan di depan istana. Maksud dan arti tarian diketahui dari kata-kata sasambo yang berarti senandung yang dikumandangkan oleh beberapa pria sambil menabuh tagonggong, sejenis tifa berukuran besar.
4: Salah satu bait dari doa ketika pengiring tari gunde melakukan sasambo pada saat menaruh rending adalah ake munde daraki, ake daraki, ake munde ipehiking, ake daraki ipepaduri. Terjemahan bebasnya, air sejuk mengalir perlahan, air pembasuh memberi semangat. Air sejuk perlahan menghidupkan, air pembasuh mendatangkan.

0: guru aja.
1: Dulu bilangnya pengen jadi dokter.
0: Enggak apa-apa kan.
1: Kalau Marco pengen jadi apa?
2: Apa ya?
3: Apapun cita-citamu, yang penting sekolah dulu dengan sungguh-sungguh.
4: Selamat pagi, teman Pro 2.
5: Selamat pagi, teman.

Prodo FM, teman terbaik kamu, teman Prodo masih di Spada. Selamat pagi teman Prodo edisi hari ini. Teman Prodo Manchester City menutup rangkaian pramusim 2026 dengan kemenangan 3-1 atas Atletico Madrid. Dan pertandingan persahabatan tersebut berlangsung di Seoul World Cup Stadium Korea Selatan Minggu 9 Agustus 2026. Teman Prodo, Atletico Madrid lebih dulu unggul melalui George pada menit ke-43 dan Manchester City bangkit pada babak kedua melalui 2 gol Omar pada menit ke-57 dan 59 teman Pro 2. Ryan Aitnouri kemudian melengkapi kemenangan Manchester City melalui gol pada menit ke-90. Dan teman Pro 2 Marmus mengaku 2 gol tersebut meningkatkan kepercayaan dirinya menjelang musim yang baru. Dan teman Pro 2 juga Marmus mengapresiasi Anthony Saminyo yang mencatat 2 assist untuk golnya sendiri. Sementara itu pelatih Manchester City Enzo Maresca memuji keterbukaan para pemainnya dan menilai pemain mampu menerima perubahan taktik yang diterapkannya sebagai pelatih baru. Enzo Maresca menilai pramusim selama sekitar 2 pekan penting untuk membangun koneksi antar pemain teman Pro 2. Dan ia juga menegaskan fokus Manchester City kini beralih menghadapi kompetisi yang lebih resmi. Kemenangan atas Atletico menjadi penutup positif pramusim Manchester City. Dan Manchester City selanjutnya menghadapi Arsenal pada laga Community pekan depan. Informasi ini selengkapnya juga bisa kamu baca dan akses kembali di rri.co.id.

0: Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Tanggal 17 Agustus 1945, Indonesia berhasil melepaskan diri dari penjajahan hasil perjuangan para pahlawan dan rakyat Indonesia di masa itu. Pada tahun-tahun berikutnya, perayaan kemerdekaan Indonesia dimeriahkan dengan lagu-lagu wajib nasional. Salah satunya yang pasti dinyanyikan adalah lagu Hari Merdeka. Lagu yang ditulis ajudan pribadi Presiden pertama Republik Indonesia Insinyur Soekarno, Husein Mutahar pada tahun 1946. Pada suatu pagi, Mutahar dipanggil Soekarno diminta untuk membuat aubade, yang adalah nyanyi atau musik penghormatan pada pagi hari. Saat itu situasi Indonesia masih dalam fase genting perang revolusi di Yogyakarta. Lagu Hari Merdeka diciptakan di Hotel Garuda Yogyakarta. Husein Mutahar sedang berada satu kamar dengan Hugeng, yang saat itu kebingungan mencari kertas dan pulpen untuk Mutahar, karena hendak menuangkan gagasannya ke atas kertas. Dan pada akhirnya, Mutahar meminjam orkes keraton, yang kemudian dikonduktorinya dengan semangat, sementara dirinya naik ke atas meja reot. Soekarno merasa senang sewaktu lagu Hari Merdeka dimainkan pada upacara 17 Agustus, ia bahkan memuji kepiawaian Mutahar menciptakan lagu Mars tersebut.
0: Selamat pagi, teman Pro 2.
1: Selamat pagi, teman Pro 2.

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: Saudara, demikianlah sebuah tembang pilihan. Semoga bisa meredam segala kerinduan.
1: Detik itu indah loh.
2: Tertib itu harmonis.
3: Nyaman nami.
2: Tertib itu melatih kesabaran.
4: Tertib itu aman.
5: Tertib itu kreatif.
6: Mandiri.
5: Dan gaul, ey.
7: Tertib itu menggapai impian.
8: Budaya tertib dimulai dari diri sendiri.
9: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
10: Selamat pagi, teman Pro 2.
11: Selamat pagi.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital.

0: Kalau tidak panasnya panas gerah, ya dinginnya basah banget. Kenapa Indonesia cuma punya dua musim aja ya?
1: Indonesia terletak di bumi tengah atau pada garis khatulistiwa, garis yang membagi bumi menjadi dua secara vertikal. Nah, negara-negara yang berada di garis itu disebut negara tropis, negara yang hanya memiliki dua musim saja, karena perubahan intensitas cahaya matahari yang tidak signifikan. Ketika suhunya sedang tinggi, terjadilah musim kemarau. Lalu ketika suhunya dingin, daya tampung udara tidak sebanyak saat suhunya panas. Jadi terbentuklah awan dan badai petir sebagai pertanda musim hujan. Itu penyebabnya kenapa Indonesia hanya punya dua musim saja.
2: Selamat pagi teman Produa.
3: Selamat pagi teman Produa.
4: Produa FM, teman terbaik kamu.
3: Selamat pagi teman Produa.
2: Prodo FM, teman terbaik kamu, teman Prodo, 36 menit bergeser dari pukul 7 waktu Indonesia Tengah dan masih di Spada. Selamat pagi teman Prodo. Teman Prodo, operator kompetisi League secara resmi merilis jadwal Super League musim 2026-2027 yang akan dimulai bergulir pada Jumat 4 September 2026. Dan teman Prodo, Persita memainkan laga pertama di Yogyakarta melawan PSIM pada 5 September 2026 di Stadion Sultan Agung Bandung. Dan teman Prodo, pekan kedua Pendekar Cisade akan menjamu Java United FC pada 13 September 2026 di kandang sendiri, teman Prodo. Dan manajer tim Abdurrahman menegaskan kesiapan skuadnya untuk mengawali kompetisi dengan hasil yang maksimal. And then paruh pertama musim berlangsung hingga Desember dan akan memasuki masa libur pada Januari 2027 saat Timnas Indonesia berlaga di Piala Asia 2027 di Arab Saudi. Dan teman Prodo, fase grup League Cup dimainkan dalam 3 match day pada 3 hingga 5 November, 24 hingga 26 November dan 1 sampai 3 Desember 2026. Babak 12 besar akan digelar pada 15 sampai 17 Januari 2026. Dan perempat final berlangsung pada tanggal 30 sampai dengan 31 Januari 2027 dengan format berbeda karena dua wakil Indonesia di kompetisi antar klub AFC baru bergabung pada fase tersebut. And then teman Prodo, dengan bergabungnya dua tim, 8 klub akan bersaing memperebutkan tiket semifinal. Dan babak keempat besar dijadwalkan pada 21 April 2027 dan partai final akan dimainkan pada 19 Mei 2027. Persita mematangkan persiapan menjelang laga perdana di Yogyakarta, teman Prodo, dan tim bertekad meraih hasil positif di awal kompetisi untuk membangun kepercayaan diri. Informasi ini selengkapnya juga bisa kamu baca di rri.co.id.

0: Barang apaan tuh?
1: Bagus juga.
2: Ya iyalah, barang build up nih. Di Indonesia, mana ada barang seunik ini?
0: Eh, jangan salah. Di Indonesia itu banyak hal yang unik.
3: Nih, salah satu candi yang unik yang harus kita banggain juga. Candi Prambanan adalah bangunan luar biasa cantik yang dibangun di abad ke-10 pada masa pemerintahan dua raja, Rakai Bikatan dan juga Rakai Balitung. Menjulang setinggi 47 meter atau 5 meter lebih tinggi dari Candi Borobudur, dan berdirinya candi ini telah memenuhi keinginan pembuatnya, menunjukkan kejayaan Hindu di Tanah Jawa, dan candi ini terletak 17 km dari pusat kota Yogyakarta. Di tengah area yang kini dibangun Taman Indah, ada sebuah legenda yang selalu diceritakan masyarakat Jawa tentang candi ini. Alkisah, lelaki bernama Bandung Bondowoso mencintai Roro Jonggrang. Karena gak mencintai, Jonggrang meminta Bondowoso membuat candi dengan 1000 arca dalam semalam. Permintaan itu hampir terpenuhi sebelum Jonggrang meminta warga desa menumbuk padi dan membuat api besar agar terbentuk suasana seperti pagi hari. Bondowoso yang baru dapat membuat 999 arca, kemudian mengutuk Jonggrang menjadi arca yang ke-1000 karena merasa dicurangi.

0: Itu Asep muter dangdut kenceng banget sih. Udah tengah malam nih.
1: Iya, malah dari tadi bapak juga gak bisa tidur.
0: Duh, besok anak-anak sekolah nih pak. Kita juga butuh istirahat. Masa itu orang gak mikir sih? Hidup bertetangga gini kan harusnya saling menghormati.
1: Ibu kemarin udah jadi lapor ke RT?
0: Udah sih pak, tapi tetap aja kayak gitu.
1: Ya udah bu, kita berdoa aja. Biar Tuhan yang kasih peringatan.
0: Nah lo tuh, langsung mati lampu.
2: Kenyamanan bersama.

0: Jazz Music Info Pro 2. Aku tanya, kamu jawab. Dan pilih Money Pilot.
1: Pada
0: setiap hari jam 6 sampai dengan jam 10 pagi, Pro 2 Tahuna, teman terbaik kamu.
2: FM 92 MHz Pro 2 RRI Tahuna,
3: teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM, teman terbaik

0: RRI versus RRI, ada apa dengan RRI?
1: Tahukah Anda, di tahun 1947 terjadi perang siaran udara antara RRI dengan RRI. Di mana Jalan Merdeka Barat nomor 4 digunakan RRI milik Belanda dan nomor 5 digunakan RRI milik Indonesia. Adapun RRI yang dimaksud adalah Radio Resmi Indonesia sebagai alat politik Belanda dan Radio Republik Indonesia. Belanda membuat RRI milik bangsa Indonesia harus tersingkir. Jalan Medan Merdeka Barat 4 dan 5 dikuasai oleh Radio Resmi Indonesia pada agresi militer Belanda pertama dan kedua. Tak patah arang, angkasawan RRI yang juga pejuang menyingkir ke pegunungan hingga lahirlah siaran darurat Radio Republik Indonesia berupa Radio Rimba Raya di dataran Tinggi Gayo. Jadi sudah tahu kan, walaupun berakronim sama, tapi beda visi dan misi. Radio Republik